Vaza Pipusan kini Petrova Katrina. Tapi kau ngah visa pada pason ni kau hambusku diti. Pason mantadi Dolores asing. Humusi dah mamason kuma di tambah hut kong awet Friends Boy Joel Freta Kinajil Om Helen Yong Om I Kotutun Om Aw Kotutun Dogo Om Nogi I Jennifer Mangka Koisun ka tabi pembuhutan kuma dulu tensenan Om Tomai Mono dah do pita pita bu pia hambusan toko do pembuhutan lagi som sogegi som ka kinongo o hozo diti Ozo wi pongkapon dia zu kemarin ungkapan ngan video zu. Tomai mo no do. Pia buso no pia buhutan tetap asik kali Philip Mosino.

0: Asuaramaima.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumimus magkano mian pa ni DJ Ben. Hey hey hey, ano kano? Ano magkano?
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
4: Lepas jam ke fahu tong apa dah minum ini tu dong sebab id pagun pagun do to kau tu kena ikut kafe kopi bosian kemario zu ketahuan tu tamai mo do makin ngau memihi do sebab VFM do pengovang dia zu do kena posikan dia zu lati kita tahu tapi nak pisau do kesimpan bos kadasan. Timpu na politi, timpu do dia zu do itiana. Mintong do sasavan do vinon take a World Cup pemain di i maso da manjul-anjul dai ho in pogun do molikan di USA nagi kiva nagi dai i pihavanan dai Canada nagi in Mexico nakagumuan do i kanjul do pihavanan di ho dai ho in pogun do USA pogun do US. Atum bazaan zo da ihana oi bo boson pi bahasan ngawi da toin sanan da tuhun untuk tim puriti kan ya tapi naik ngawi ba ko penga kada hivai da jam kasi zam da tino pi havanan da Argentina mi havan da Algeria dai bogizan tai ko tinimungan da group tai ko group da J hiti Argentina mi havan Algeria jam ko padam duvo do do ngadau Austria mi havan do Jordan ko ponga kana tu mi habus momohis ginavo in ko semban bos kadazan ina ikot binasi i iso no dain pemagunan kanau kanau kana mungkin ngau
5: ozo di angel to word friend sibo hapap nu o hibabo.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Kembali kita ngotok ozo di Jania Totong Piuhudan. Sempan bos kadasan, naikot binasi om suau, tumay mo. Kanau, kanau, kanau, makinau.

Indo, sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah. Saya dengan penuh hormat takzimnya merakamkan sejambak budi semerbak kasih atas kehadiran Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan ke majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah pada pagi yang penuh barakah ini. Sesungguhnya kesudian Tuan Yang Terutama Tun berdua melapangkan masa menghadiri acara rasmi tahunan ini membuktikan keprihatinan dan sokongan Tuan Yang Terutama Tun terhadap pembangunan syiar Islam di bumi bertuah ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun juga merupakan penyuntik semangat kepada kami sekalian untuk terus memperhebatkan dakwah dan syiar Islam agar agama suci yang menjadi ad-din ini terus mekar dan mengharum di persada bumi Sabah yang tercinta. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin di majlis ini dan kepada sekalian rakyat yang mengikuti acara ini secara langsung dan atas talian di seluruh negeri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Kazim Haji M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Manjun, Timbalan Ketua Menteri, Menteri Keuangan Negeri Sabah. Yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah dan Yang Berbahagia Datin Leni. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri serta isteri. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri, dan Yang Berbahagia Datin Seri Panglima Datuk Dr. Haja Nuinda binti Haji Alias. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Razali bin Wahab, Setiausaha Persekutuan Sabah, dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Datuk Isnin bin Ali Asni, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah dan Yang Berbahagia Datin. Yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Haji Yahya bin Husin, Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah, merangkap Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri dan Yang Berbahagia Datin Seri. Yang berbahagia Datu-Datu, Datin-Datin, Div-Div jemputan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya jua kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini bagi menyambut kedatangan tahun baharu Islam 1448 Hijrah. Sesungguhnya kehadiran kita di majlis ini menyerlahkan semangat ukhuwah serta penghargaan kita terhadap peristiwa hijrah yang menjadi titik perubahan besar dalam sejarah tamadun Islam.
Justru diharapkan agar perhimpunan ini menjadi seniji yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sesama kita.

perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, tetapi juga menjadi simbol transformasi, pengorbanan dan pembaharuan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tidak syak lagi, peristiwa hijrah mendidik kita erti ketabahan, keazaman dan kesungguhan dalam memburu kejayaan dan kemajuan dalam kehidupan. Sebagai umat Islam, kita perlu menghayati semangat hijrah ini untuk melihat ke dalam diri dan bermuhasabah, mengakui kekurangan, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuhkan akhlak, dan mempererat hubungan sesama insan. Sewajarnya kita mengambil ibrah dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kejayaan baginda mengembangkan syiar Islam dan pada masa yang sama menubuhkan kerajaan Islam yang pertama di kota Madinah Al-Munawwarah. Baginda menitikberatkan kepimpinan yang seimbang antara kemajuan material dengan pembangunan insan. Dalam arti kata lain, mengendalikan pertadbiran negara berasaskan keseimbangan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Ia mengutamakan keadilan dan kesaksamaan, yaitu pembangunan ekonomi disertai dengan pembangunan nilai kemanusiaan yang mencakupi nilai integriti, nilai pengetahuan, hormat menghormati, dan keimanan. Nilai-nilai murni ini, jika dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian, nescaya masyarakat akan hidup dalam suasana yang harmoni, aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, menyingkap tema Mal Hijrah tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati. Ia menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu, hormat menghormati, berjiwa murni dan berkasih sayang. Konsep umat madani lahir dari ikhtiar untuk meneladani kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatupadukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, hidup dalam kesatuan dan membangun dengan cemerlang dalam persaudaraan Islam. Demikian betapa pentingnya memelihara kesatuan dan memperkukuh persaudaraan seagama. Jika kita ingin maju dan berjaya, sama ada di dalam sesebuah organisasi ataupun masyarakat dan negara. Sikap jujur, amanah, prihatin, saling menghormati, dan sentiasa berlapang dada adalah antara ingredients yang diperlukan untuk hidup bersatu padu. Jika kesemua nilai murni ini dapat dipupuk di kalangan masyarakat, insya Allah kita mampu mencipta masyarakat madani yang ideal, hebat dan berdaya tahan dalam menghadapi pelbagai cabaran yang mendatang. Namun, usaha membangun umat madani ini merupakan proses yang berterusan dan memerlukan komitmen kolektif semua pihak, khususnya masyarakat Islam itu sendiri. Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai inspirasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara, saya yakin kita mampu menjadi contoh masyarakat madani yang lahir dari peradaban yang tertib, berilmu, berintegriti, berkeadilan dan berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan terhadap nilai madani mampu melahirkan masyarakat yang benar-benar bertanggungjawab dan beretika. Dalam dunia yang semakin mencabar dan penuh dengan pancaroba, masyarakat memerlukan panduan nilai yang dapat

0: membentuk sahsia diri yang unggul. Sifat beramanah dalam pekerjaan, misalnya, hormat kepada ibu bapa dan guru, kesetiaan kepada raja dan negara, serta keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan, merupakan antara contoh pengamalan nilai madani. Melangkaui lebih dari itu, nilai madani akan memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Apabila setiap individu menghormati perbezaan dan mengutamakan nilai kebersamaan, konflik pasti dapat dikurangkan dan nilai keharmonian akan mudah dipupuk dan dipelihara. Sesungguhnya perpaduan yang jitu adalah asas kepada kestabilan negara dan kemakmuran rakyat. Sebagai masyarakat umat, setiap lapisan masyarakat dan rakyat memainkan peranan sama penting dalam pembangunan negeri. Lebih-lebih lagi golongan muda yang dituntut untuk memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan akhlak yang mulia. Kerana belia adalah pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Pesanan saya kepada para belia di zaman serba moden ini, jadikanlah kemudahan media sosial itu sebagai platform untuk menyebarkan kebaikan, menyemarakkan budaya ilmu, menangkis fitnah dan pembohongan yang kian berleluasa, dan mempromosikan nilai kasih sayang dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tahun 1447 Hijrah telah pun berlalu. Dan hari ini kita memulakan tahun baru 1448 Hijrah dengan semangat dan iltizam yang baharu. Semoga tahun baru ini membawa harapan dan tuah kepada kita. Meskipun kita sedar situasi dunia pada hari ini diselaputi pelbagai cabaran dan pergolakan. Krisis di Timur Tengah misalnya yang melibatkan kuasa-kuasa besar amat menggusarkan kita. Lebih menyedihkan, peperangan yang berlaku itu melibatkan saudara seagama dengan kita. Selain daripada kehancuran dan kematian, peperangan yang berlaku itu mampu menggugat kestabilan di peringkat global, sekaligus mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagai rakyat Malaysia di negeri Sabah, kita berharap perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan negara Iran yang bakal dimeterai pada hari Jumaat nanti akan menghentikan pergolakan dan peperangan di rantau berkenaan demi keamanan dan keselamatan yang berkekalan. Akhirul kalam, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sedalam-dalamnya tema Ma'al Hijrah kita pada tahun ini. Madani dihayati, ummah diberkati. Tema ini membawa mesej yang jelas untuk kita saling berganding bahu, membentuk masyarakat yang maju, berakhlak dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan sambutan Ma'al Hijrah serta majlis-majlis sambutan hari-hari kebesaran Islam sepanjang tahun ini dengan penuh keinsafan dan ketakwaan. Saya yakin segala program yang diatur dengan bersandarkan tema Ma'al Hijrah ini akan memperteguh perpaduan rakyat ke arah membina kemajuan berteraskan ilmu, akhlak, keadilan dan kesamaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada pengerusi Jawatankuasa Induk sambutan Ma'al Hijrah yang berhormat Datuk Arifin dan semua pihak yang terlibat menjayakan majlis ini. Sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, semoga segala amal bakti yang telah diberikan bagi menjayakan majlis sambutan Maal Hijrah ini, beroleh ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang terutama Tun, demikianlah ucapan saya untuk para hadirin sekalian. Sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, sejambak budi, semerbak kasih atas keberangkatan hadir Tuan yang terutama Tun dan yang amat berbahagia Tuan Puan ke Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 Masihi ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis
2: sebentar tadi kita telah
1: dan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Bin Haji Nor,
2: Ketua Menteri Sabah, yang menekankan kepentingan menghayati semangat hijrah dalam membina masyarakat yang maju, bersatu dan berdaya tahan.
3: Ya betul, sambutan tahun ini membuat tema Madani Dihayati, Umat Diberkati yang menyeru seluruh masyarakat menghayati nilai-nilai murni, memperkukuh perpaduan dan menjadikan semangat hijrah sebagai pemangkin perubahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang.
2: Betul Christine, dan kini para hadirin di Dewan Sakda sedang bersedia untuk acara seterusnya, iaitu peratusan dan perasmian sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026 Masihi oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Dan Christine, setiap kali tibanya Maal Hijrah, ia bukan sekadar menandakan pertukaran tahun dalam kalender Islam, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya keberanian untuk berubah ke arah yang lebih baik.
3: Betul, perubahan itu tidak semestinya besar, ia boleh bermula dengan memperbaiki akhlak, meningkatkan disiplin, mengeratkan silaturahim dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti. Nilai-nilai inilah yang menjadikan semangat hijrah sentiasa relevan dalam kehidupan kita hari ini.
2: Ya, dan untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada peratusan daripada Yang Dipertua Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Di pentas utama.
3: Sama-sama kita dengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Noh, Ketua Menteri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima Datu Haja Julia binti Salak, yang berhormat Datu Seri Panglima Kazim M. Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berhormat Datu Seri Panglima Masidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kewangan Sabah, yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif, Menteri Kerjaan, Tempatan dan Perumahan, merangkap pengurusi jawatankuasa induk sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah Persamaan 2026 Masihi, dan yang berbahagia Datin Leni, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah berserta isteri, yang berhormat Datuk Seri Panglima Safar Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Seri Panglima, yang berhormat Perbantu Menteri beserta isteri, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Yahya Husin Pengurusi MUIS dan Datin Sohibus Sahma Semaha Datuk Bongsu Aziz Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Datuk Balisa bin Alauddin, penceramah undangan dan isteri, dev-dev undangan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya rafakkan Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat, taufik dan hidayah, kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis sambutan Mal Hijrah 1448 peringkat negeri Sabah pada pagi yang mulia ini. Salawat beriring salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah meneruskan perjuangan baginda. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah dengan penuh keinsafan dan juga harapan untuk melakukan perubahan yang positif dalam setiap aspek kehidupan. Langkah ini selaras dengan intipati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Hijrah yang dimaksudkan bukanlah sekadar perpindahan tempat, akan tetapi merupakan satu titik perubahan besar yang membawa kepada pembentukan masyarakat Islam yang progresif, bersatu padu, berdisiplin serta berakhlak mulia. Semangat hijrah seperti inilah yang perlu kita hayati dan dijadikan inspirasi dalam melayari bahtera kehidupan seharian. Hijrah bukanlah sekadar catatan sejarah yang diperingati setiap kali tibanya tahun baru Islam. Hijrah adalah perjalanan jiwa yang mengajar manusia bahwa setiap perubahan yang besar bermula dengan keberanian meninggalkan amalan atau perbuatan yang boleh menghalang kemajuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah demi mempertahankan akidah dan membina tamadun Islam yang gemilang di Madinah. Demikian juga lah umat Islam hari ini dituntut untuk berhijrah daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada perpecahan kepada persaudaraan, dan daripada kelalaian kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, peristiwa hijrah juga memberikan pengajaran bahwa kejayaan bukan lahir daripada keselesaan, tetapi daripada pengorbanan, kesabaran dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hijrah yang telah dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perlu dihidupkan lebih-lebih lagi dalam mendepani cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Umat Islam mesti berhijrah daripada budaya menyalahkan kepada budaya menyumbang, daripada sikap mementingkan diri kepada sikap kebersamaan, serta daripada kelemahan ilmu kepada kecemerlangan pengetahuan. Inilah ruh hijrah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat hijrah juga amat penting untuk diterapkan dalam kalangan generasi muda Islam agar mereka sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sasih diri. Generasi muda juga mesti bijak memanfaatkan kemudahan digital untuk tujuan yang berfaedah seperti pembelajaran, pembangunan, kemahiran dan keusahawanan. Jalan sosial yang merusakkan masa hadapan serta menjejaskan potensi diri mestilah dijauhi. Yang berbakalkan semangat hijrah, generasi muda mampu menjadi pemimpin yang berwibawa, berintegriti dan bertanggungjawab dalam membangunkan negara. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah yang pandu oleh nilai keimanan, integriti dan ihsan. Sahabat terus melakar kemajuan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala serta menjadi negeri yang damai, harmoni dan sejahtera. Marilah kita melangkah ke tahun baru hijrah dengan tekad yang baru, hati yang bersih dan azam yang teguh untuk mencapai kejayaan demi agama, bangsa dan negara. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi satu bentuk hijrah yang membawa manfaat kepada diri, keluarga, ummah dan negeri Sabah yang kita cintai. Akhir kata, dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan perhimpunan semutan mal hijrah peringkat negeri Sabah bagi tahun 1448 hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi ini dengan resminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.

ke tahun 1448 Hijrah, setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan
menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat Abdullah bin Urakid, dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu,
mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah
Baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, Baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Maal Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Maal Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala

0: Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Yang Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah al-Maghfurullah.
3: Baik, sekian tadi kita telah mengikuti siaran langsung Titahdi Raja sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴 VFM， 你的凉拌。

爸爸有双草鞋，搁在鞋柜上，他常默默地盯着它望，仿佛注视着茫茫海上的一艘船，不觉一颗泪滴到鞋上。引出这段故事

this. Right here on Sava VFM, experienced variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ke Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, boijo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambu 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq pan kekuri balik, boijo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke 23 tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia, yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan dan sedoni nembet misi untuk mengkulik gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebuak ni, diam sejarah, adorai jaji tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara diki. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir dat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata lek jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan bebuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
3: Karan sama.

Dan akan diperkasi kakal bersama Mekalai siaran sama Alabana Sepupitu bagi bulan Jun 2026 bersama kau Lora Batak. Terima kasih kerana bersama-sama kau kami di siaran sama Alabana. Harapan tiba ngedinakan yang sedang bersama Mekale, senang-senang artis selalu bersama-sama kau kami. Kau pun terima kasih yang sedang Mekale, kau pun ngendak kami tak live TikTok tak kemop tu. Terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang boleh share-share, yang niat lagi boleh follow the daw supaya sanang lekti mensanang-sanang atai. Okey, lolo kita boleh sanang-sanang atai, lolo kita boleh maku-maku lagu, lolo boleh nuju-nuju salam. Barat dinakan tim itu Jidah. Assalamualaikum Jazmi, selamat kemop. Waalaikumsalam. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang follow lagi dinakan, yang niat lagi boleh follow the daw supaya sanang lekti temu-temu somo-somo sebangga-bangga se. Barat dinakan tim Azrin RS. Wow, yo selalu aku ngendak yo live belagu tu. Pandai belagu tu. Mitu lagi request lengkap Bukasi. Terima kasih dinakan. Komen video lagu yen pakubi tak live eh. Kan kang pelingti lagu-lagu yang pinaku, insyaallah yang penting sanang leti memia tajuk lagu kok pensin penyanyi lagu eh. Okey, supaya sanang leti memia penyanyi ni atau ni tertemu ti penyanyi ni, tertemu ti tajuk lagu eh. Ni tertemu ti tajuk lagu eh, tertemu ti orang penyanyi ni. Okey. Jadi tak bangin dinakan yang sedang diemplanan mungkin tak kemam tu pala-pala diemplanan selalu. Mungkin yang sedang bekerja, selamat bekerja, orang yang sedang berpapi-papi. Barat dinakan ti Abang Lee. Assalamualaikum mi undendo. Kirim salam tak kau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih tak dendo eh. Tak sian-sian jo lain kirim salam. Terima kasih. Kena bersama-sama dong kesun kirim salam jo sun follow. Amun boy follow baru no barat DJ. Waalaikumsalam. Okey. Cuti ba ni hari. Yang cuti cutilah, kalau yang cuti kerja tu kerjalah. Amun ngular keniri. Ijin tu ah, ni aku paham. Assalamualaikum DJ, request lagu kerana janji penyanyi ini asri. Begitu antara yang alap. Request orang penyanyi kok pentajuk lagu eh. Okey. Jangan lupa tap screen, okey. Nak manis-manis tengok story. Manis-manis tu. Kencing manis gitu. Jangan lupa follow dia nak nah. Okey, sanang lah itu sesama. Follow. Yen pan minggu-minggu je kam yang sedang bersama-sama Mekale, kita back lagi kok lagu setarus ni tu. Lagu yana apa? Un sini maku belagu manuk-manuk lembukun. Mau ka maku manuk-manuk lembukun? Un yang maku lagu asri, un yang maku lagu judul ni kesempayan, un yang maku lagu isun. Oh, ramai. Hai. Yen abar. Nunu habar. Apa kabar? Mimolah yang sedang bersama, terima kasih. Sepun tahun Sofian Daiman, maku lagu ngenang nasib Fazli Mustafa. Kenapa pakai tuala di konti? Bau mandi. Okey. Lagi, terima kasih tap-tap. Okey, kita memia lagu yen lah. Lagu yen alap mula-mula peling ti untuk pembuka tu. Cuba komen tak di kau komen. Kasih niat tu yen. Sepun tahun, jubah biru. Okey, baik, jodoh niat kesempayan. Ui, awal-awal lagi lagu sedih-sedih tu tau. Lagi-lagi lagu kok ngalai. Lagu kok ngalai manuk-manuk lah kau. Lagu kok ngalai. Yen lagi. Terima kasih tap-tap. Terima kasih yang follow. Follow lagi dinakan. Supaya senang. Sedih dulu baru bahagia. Okay. Joget torong ponsot. Kiti niat pena julur. Betiru kau ka. I know mo diri. Dong no ni intam. Kisah dembangi. Lagu eko. Assalamualaikum DJ, salam sosial, sihat selalu. Salam di Kak Muharram. Ya, terima kasih. Lagu Bajau Sama, Kasih Niat Serasi, Lengkebu Kasih. Wih, Lengkebu Kasih tu mantap tau. Lagi-lagi, momen kasih-kasih tu. Ini tu ah. Torong minggu. Loh yang tiru. Tengah-tengah minggu tu, sedih-sedih no lagu pinaku tu. Temban oso-oso. Baik ni kita temban oso-oso. Yang penting unsin kakal temban kita. Kok, baik ni kita tempat oso-oso. Yang penting sin un kakal kita. Mana kan ya? Mana kok? Di sini lagu tipin aku. Lagu nan lah. Link tidak. Kok mana tahu kang unjung sedang sedih-sedih. Kok lagu tu? Kok? Goyang matumi betana. Mudah-mudahan.

Tungan lepak ngogo lebri, enggak dok lebri yang bagel le, pun lebri dau dikit-dikit jo. Sedikit barisan ko, alah terkelipat kuno pan. Dikau barisan ko, terkelipat kuno minggu lebri ye. Dikau barisan ko, minggu siku lebri tidak ada yang mudah pasar eh. Ingat ke ka? Mudah pasar besar eh ko. Ah me no dau. Tapi ni yang menikta lebri tak odon jo. Asal unjo mo pesetio, munya unjo mo baru sesikot balik kok. Tingat nih kak, tingat nih kak ada oke kok. Asal unjo mo pesetio, kau me yo mo, munya unjo mo pesikot balik. Biang kuna, barat di nak tim itu maku lagu cinta dia pon mangga, cinta dia pon mangga. Alap nyon selempada, nyon selempada ni. Amun dah lah time-time bercinta kok. Kok eno amun time-time aku dah begeno. Bercinta-cinta kok, ngogo lebri kok. Belok-belok belajar, tegak kok gaya pen belajar kok. Ngendak book situ. Yo munda nu kau munda ni ngendak book sekendak motor kam sampai pukul 5 sampai sikot-sikot tutup lebri baru mulai. Syukur sekendak motor je tek tu. Bok padahal mu sekol boleh pan kok, tapi amun di kau kelas syukurlah. Amun di kau kelas sekingin-sekingin tu siok. Kau semangat kau belajar. Aku mesti kulit ling ni. Kau, aku mesti kulit supaya bujangku bangga sama aku. Kau. Mesti aku kulit supaya bujangku bangga sama aku. Ai mulai sekul. Aku mesti melawak kiraiku supaya bujangku ingin ngendak motor. Ian tu ingin ngendak bukirai. Oh, tudung tu mesti torom. Boy kakam. Kau, tudung tu mesti torom. Piut je dekit ni ingin sekul. Kok asal ngogo sekul ngendak seramin ustaz ngajar munda ni anu si ustaz tu nilaian. Asal jo PAI ni anu nilaian ustaz tu matai malap tudung bangun dinak bangun pelajar-pelajar tu. Kok bangun surat ninan badak. Ala. Barak bijaman dau-dau jo ninan badak aku sampai doyo-doyo batu tu iko banan surat lekat peminat ben bangun badak. Kebetulan lagi rumahnya on badak kok, paksa lah pakai badak. Benanan lek jome. Yalah dau-dau kok, sekingin-sekingin tak lebri. Kok, boy sekingin bekat kawin kau jomo lain. Boy setelepon dembangi sampai sesubuh. Ni ulang-ulang perkataan ne. Boy no mangan, boy no kok. Kadang-kadang posok diam kambul tu nek lagi sukum diam kambul tu. Ni ongkop lagi tinutup lagi kok. Kok bantal kok syukur dia nak sekali. Jadi kau tu nak sekali bi dating bulik hospital KB aku dawa kok Padang Arsyad no. Nantu lagi tak Padang tak dating kok amun time urang yang boleh dating tak Padang dua-dua teruak Guntur. Oh sekolah Arsyad kau sian un ka ramai ka jom sekolah Arsyad yang abar DJ abar alap adik ku Naim. Semoga sihat selalu kok pan Iyana Naim. Semoga lingau-lingau lah ben jodoh kok. Ingin pan ngendak sempen sub kami tu. Sempen yang abah peranak-peranak sempen. Aku Arsyad. Astaga pirula lajim. Bana-bana yelo dau-dau kok. Sesembet kok Cikgu Irwan. Aku ni aku dau nge Cikgu Irwan. Aku Cikgu Iskandar. Cikgu Ashmir tungan makurelot. Mm-hmm.

Yalah, dah orang pun kenangan kau. Kadang-kadang cikgu tu ikut cikgu-cikgu murah hati kau. Aku ingat lagi cikgu Azmir, Ella pun warna aku relot barat no. Kenangan-kenangan dau kok un pan marak dating un si marak dating dia pun mangga mangan asal jo kurung-kurung ngini kau di jenia tu ingat ku dau paling top dau bulik kadai G-Shop Minggu je siap. Oh, sedih-sedih padang kok. DJ banana tapuk itu ah. Anak ku iPhone school tak Arsyad bertiru cikgu Kudat. Kok mamun peluan-peluan Arsyad. Aku pun salah di kok jom Arsyad. Inan tu maku lagu techno. Maku lagu techno. Kami sampai satu asrama lagi. Kok sian kayo satu asrama. Assalamualaikum DJ. DJ kesayangan kami, semoga sihat selalu Pak Maksun. Assalamualaikum DJ pelingin dok lagu Simpar Atai maku Bapak Didi Luar Pitas. In abar Bapak Didi. Kami tu bercerita Bapak Didi pasal dau-dau peranak-peranak sekol kok. Aku dau sekol Arsyad pun alhamdulillah bertiru jadi cikgu Mitu MS. Wah. Eh, dok, pelajar Arsyad. Un lagi, minggu lagi. Sampai bertiru run jomo on call tapuk tak kambul. Un bana. Niat payah jomo dinakan. Aku niat marak jomo pan. Aku dediri pun boy bege. Mohosok diam kambul. Ni lagi cukup kambul tu sampai nongot-nongot dek. Telingo tu nongot basek lek panas telefon ni. Niat ngeletup jo. Ngeletup niat jo pun telefon tu. Tandangai kau lahir nak. Tahun-tahun alip bo. Aku mengaku yen tu. Ini yang mengaku DJ. Yen siga orang homestay mu mesti law eh. Allah tek mengen orang homestay Sabtu. Gerinsan atai bulat lagu bajau sama. Okey. Amun kamu aku lagu lagi, komen cepat sementara aku ndak busy barat ni. Lagu yen dok paku kaif tu. Lagu yen kaif. Bana-bana penak pak pen sekul Arsyad pan kadang-kadang amun kerita terat leman tanah. Allah, leman tanah ngogo pinggo. Leman tanah ngogo pinggo Pak Maksun. No kenangan dau-dau kok tem-tem sekul. Penak kenangan-kenangan nenek terlupa dia nak kan. Luar SMK song-song. Oh, minggu lagi SMK song-song tu ni aku boy-boy. Ni aku boy-boy ngito, ni boy-boy kale. Song-song tu. Pat-pat minggu yo eh. Air balang. Oh, sebuah air balang endak tu. Assalamualaikum mi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kakak lagi bersama bekale siaran sama Alabana. Maku lagu komen bejo lagu engkau lagu engkau kau atai ku sanang penyanyi Asri. Okey. Assalamualaikum. Un pan dating time rentas desa. Aku niat boy-boy lah. Dating merentas desa jo panas ni on dom ku. Kinum-kinum aku lihat cerita nu DJ XSPM 1999 SMK Tuan Gusi. Oh, Romo Tuan Gusi. Aku bekas SMK Badin Tuaran. Wow, yen abar. Inan tu lagi rojo kokok. Sian rojo kokok aku, barat nu rojo kokok. Aku tu ngai rojo kokok. Aku tu rojo. DJ pelingin dok lagu musim berkasih tujuh ku tak jeri anak Pak Jamlan. Semoga ia kawin di ngau. Oh, inan salam lawak. Oh, semoga ia kawin di ngau. Merentas desa kiti pok top 10 menik itu. Okay lah, komen bila lagi kenangan-kenangan bisa sambil kita mekale-mekale lagu tu. Okay, mana tahu pun yang kau ingat Bagas Bujang dau-dau ataupun kawin. Un kami tu yang manuk-manuk. Un kami tu Bagas Bujang. Bujang ni dari sekol bertiru kawin. Un ka? Wow, amun un. Tania lah. Kok ikon ni kuling dau-dau tu ikon nanti niat jadi. Kok dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 las-las kawin. Kok un ka? Amun un. Wow, hebat lah. Nyaun kok un pun kali ni iko tapi memang un lah un boy bege dangin nombor siaran sama ta Estro DJ. Oh, siaran sama nyaun ta Estro. Jadi bangan kam yang sudah mekale kau pun ngendak live tu download bi RTM klik kau betiru ngendak bul RTM klik kok. Jadi ta RTM klik selain buli ngendak bul TV 1 TV 2 TV OK TV Sukan kam pun buli mekale ta mekale radio sama ta Sabah VFM pemia bi un telu butang jatah ikut telu titik pemiabi radio tak diam radio un radio tempatan mereka memia Sabah VFM kamu boleh mekale. Okey, anak buahku sekolah Arsyad Mimi tekilo no DJ. Oh, mestilah.

Jadi nakkan lagu Starus ni tu, tuju ku tak dinakan-dinakan supaya kam ingat balik time-time biskingin setelepon sampai sesubun diam bantal link ni. Ya, jauh terkali kok.

Kau kasih dia aku nak sedih kok lagu eh Minggu no tungan no. Biasa no lagu eh bepin aku lek jomo yang bau-bau tu setemu kok Bagas Bujang ni kok boleh mangan pe. Biasa lah. Okay, assalamualaikum DJ. Aku tu Tomok. Wah, inan tu gai-gai pentu. Salam tu sampai kuduk salam ku tu tak acong. Kok along. Bobot, semoga tolop lagi main bule. Tolop lagi main bule lek gai songom tu. Tolop. Pin tolop tu, petenap pin tolop tu. Kakal kok kulit ni kai. Maksudku gandum pin. Okey. Minggu-minggu jakam, terima kasih. Terima kasih kakal bersama mekale. Okeylah, semoga gai ni tolop-tolop mak Moko bus bue ilo lagu eh. Ah, bus bue ilo. Lengan tu kau tu alap kau nginum. Dina kan amun baca bus bue ilo nu, ngendok kau bue panas, bue suam, muat kau milo. Ah, buat nu nginum milo. Masalah amun makale lagu pun bus bue ilo tu kau tinau. Niat ngedarak motor nu.

Tino, Tino aku lain ni dah kan. Mana-mana sebab kau tu marah lagu tu buka Bush Boy Ilo. Yang ini kau tu kurang, kurang. Assalamualaikum bos, badan makin berisi ah. Ha? Den dok bangun badan ku pun terkita be berisi ah. Ha? Buat aku tu ningkok kelong je terkita, boleh terkita be. Ah ha, bau tu mau impon. Ya biasalah, kok senang-senang atai ke muap tu alah bus be motor ku. Ah ha, dok kau bus be ilo, aku bus be motor. Bangun de bagai tu marak sada kau tu bau tu mau impon. Dangai no umur nu dinakan. Sebab bawa ni bertiru. Dengan tahun lah posok bertiru. Wah untak siam tahun aku kerja. Bawa ni bertiru aku ngitu jomong ngomen Bush Boy Ilo ni mekali lagu. Mungkin kau tu benda-benda. Jangan ni umur. Namun peranak-peranak pesoyo laku. Mungkin bawa tau mau impon kok. Tapi amun doyo-doyo bat no. Kakal Bush Boy Ilo tu. Masya Allah lah. Kau gurum-gurum buk. Kau buat timus. Barat dia nakan. Barat dia nakan. Mangat sada kau tu barat ni. Tapi biasalah kau. Kita mesti beragam-beragam. Baru nubin tito-tito. Tapi bahaya dia nakan. Gaya lagi jomu. Aku pun tina amun pandai Bush Boy Ilo tu. Eh bok ni lagu Bush no Boy Ilo nu dia nakan. Ni lagi kau ngenda aku. Kau amun kau ngenda aku. Mungkin bus bangun songot. Setagain eh.

Ya, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Joget Entorong Ponsok. Mungkin kita pukul 4.44 saat tak kamu waktu. Terima kasih yang sedang mengkali. Tadi nak kan yang mungkin memia-memia minggu lek mengkali siaran tu nyaun no tak esro. Memang siaran RTM nyaun no tak esro. Kamu boleh mengkali kami. Download bi RTM klik tak telefon bi. Ataupun sien-sien yang mungkin makai MyTV. Iko yang makai MyTV pun boleh mengkali kami tak siaran pituk kosong wau. Pituk kosong wau. Okay. Sien-sien yang makai MyTV tak merumah boleh memia siaran pituk kosong wau. Tarian unggat-unggat rancak. Tarian unggat-unggat. Pian eh? Tarian unggat-unggat. Kang lah aku memia. Sien penyanyi ni tarian unggat-unggat tu.

Okey, terima kasih yang kakak lagi bersama yang sedang demplanan, palap-palap demplanan. Semoga sanang sanang sanang atai jo tak kemuap tu. Itu yang di play tu apa tajuk barat ni? Bunga-bunga cinta. Jumpa minggu bunga-bunga tu. Lagu tu unlah ni boleh marak. Okey, yang tak live tu komen bijo lagu yang Paku Bingo yang sempat pelingti, yang ni sempat pelingti un lagi jam lebih kita bersomo-somo. Tak kemuap tu. Salah naib no, aku akan naib Ali. Ali tetekon. Akan naib nan lain tetekon. Okeylah, cuba kita mengkali lagu tu lah. Okey, isak dua

0: Tajuk-tajuk abar ke Muaptu. Telu Atu Selumput Siam titik sik dikau RM6 juta peruntukan untuk program syukur tahun tu. Kegosan pertahanan tak pulau layang-layang tarus daras. Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Telu Atu Selumput Siam titik dikau RM6 juta peruntukan untuk narusan program sentuhan kasih rakyat syukur tahun tu. Yo antara usaha bok-bok tak dia ngalanan kemiskinan lah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara tabangan syukur Raino ni atur balik tak kada RM200 dembuan sebagai mesukup tak tabangan Ali terposok tabangan tunai rahmah STR kok tabangan asas rahmah Sara. Jumlah penerima tenambah nang 100,000 tak 140,000 orang. Tedo ni metongan lebih ikut rakyat kulit kelapan. Pemiadan tabangan binuanan nutan fasa yono RM600 setiap telum buan somorun penosok tarus tak akaun penerima entawa secara tunai. Pemiaan syukur fasa 2 secara tunai akan ngempon 10 Jun ngabut 23 Jun tu. Membiak 17,240 penerima semimon lat. Datuk Haji Ji bertutur ngerasmian program outreach syukur daerah Tuaran tak Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Sementara seikut 6,676 orang nerima tabangan narusan program outreach syukur daerah Tuaran. Semasa temuan lek pengabar bangan penerima meluat rasa syukur engkau tabangan penerima. Kementerian Pertahanan bekerjasama mendaras kegawasan pertahanan negara narusan penambah alap tak pulau layang-layang terposok no operasi logistik komunikasi kok sistem sokongan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Mara, stesen 5 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM runtak pulau way akan penesukup engkau sistem pertahanan udara bau untuk mendaras keselamatan kok melioro kedaulatan negara. Sistemnya bertiru dia penanggunan kok ni jangka kulit operasi pelenggok tahun 2020 siam. Datuk Muhammad Khalid marak bagi diam sidang media sebetak lintaran kerja tak stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Kerjasama antara perintah ko pasukan persekutuan, maaf, ko lat persekutuan, diom sektor pendidikan perlu selajur daras. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ko Inovasi, Datuk James Ratib Mara, yo untuk matongan dasar engkau penanggunan pendidikan kolek penesomo engkau lebih alap. Datuk James tenemuan lek media, dia maidan anugerah kecemerlangan akademik Mekar tak Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Isu sekol niat lupus beliau mara, ia perlu nelagan narusan empakatan bersama pihak berkuasa tempatan bidang sekait kakal niat dia tanggungjawab perintah lat.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bertiru diam perian siap siaga untuk siodop cuaca panas sebab lek fenomena El Nino ni jangka berterusan ngabut awal tahun bunda. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kok Balai Bomba JBPM Sabah Muhammad Alfian Sali Omara antara lingkap persendion engkok penedawan tak kawasan ketunuan terbuka kok ketunuan tahun. Alinang mendaras aset engkok tungan operasi kok ngatur gerak pasukan tak tungan kerjasama engkok agensi skait untuk matongan tindakan lingau kulit nindok sekiranya ni berlaku ian-ian kejadian. Beliau marah bagi tak pengabar ATM tak Kota Kinabalu. Jumur ramai ngingotan endok makan sumber buek mimik engkok sentioso ngerati perubahan cuaca kok petuan peneluak oleh pihak berkuasa. Diom Perian Ali Muhammad Alfian Mara 1,012 kes ketunuan rekod tak Sabah diam timpuh Januari ngabut 15 Jun 2026. Ia membiak wau kepatayan kok kerugian sikot lebih RM90 juta. Dekat jumlah ketunuan ngecatat 290 kes engkau elektrik antara pon ketunuan. Muhammad Alfian Salio JBPM Sabah selajur melanga kesedaran bahaya ketunuan tajuk meramai untuk ngurangan kerungaian nyawa ko harta benda tak sedih nono budaya keselamatan diam komuniti engkau kejadian keselamatan bertanggungjawab bersomo. Bangunan bawah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Sabah tak lahan sepanggar Kota Kinabalu bertiru siampuk pedatus kemajuan penanggunan ni jangka lupus torong tahun tu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman Marak, bangunannya akan nang tungan naguk semimon pekerja SPRM Sabah. Anu bertiru operasi tak telu pejabat sendiri. Beliau marah bagi Boy Jo Meru Lintaran tak pejabat SPRM Sabah tak Kota Kinabalu. Bangunan bawah Ngai Kok Jo mensedia bangunan kendiri untuk SPRM. Tapi pan kulit merun informasi ngurus operasi engkau urusan teknikal entawa pegawai kau pekerja. Diam Prian Somo Datuk Seri Abdul Halim Ngergoan kerja Somo Media. Dia muan maklumat sekait usaha ngelagan rasuah tak masyarakat. Dinakan sebagai penombol petukau tajuk-tajuk abar entu dua lagi. 336.6 juta ringgit peruntukan untuk program syukur tahun tu. Kegosan pertahanan tak pulau layang-layang tarus daras. Begini abar-abar di melat ke muap tu, abar di sini bersunting lek muli gubong dekat seksyen berita ehwal semasa. Kok pun boy tiner jema lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap. Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina tekor balik untuk mempertahan kemenangan dan Tedoni nembet misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah, adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seikau mentelu. Yono tak tahu sepusiam pitumpuk, sepusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung pengijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan nok kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Al Hijrah dekat RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, ya, ya, ya, ya. Kakak lagi bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. Sepupi tu bangi buan Jun 2026 Law Rebah. Kita bersama diam siaran sama Alabana. Minggu-minggu jokam harapan kumamuan sanang-sanang atai selalu yang abad dinakan-dinakan titak kota marudo. Dinakan-dinakan titak kudat. Dinakan-dinakan titak pitas. Dinakan-dinakan titak tuaran. Tak kota belut. Tak papar. Tak tawau, taklah datu, tak sempurna, tak minggu-minggu lah, tak sabar tu. Terima kasih bersama-sama mengkali siaran sama. Yang senang hendak kami tak live tu, hai hai hai hai. Jangan lupa tap tap tap tap screen, okay? Jadi untuk pesanang-sanang hati, kita kemuap tu, diam sesi maku-maku lagu. Kita berdayak, engkau lagu tu.

Jadi nak kan aku sampai pintu je kita bersama-sama edisi 10 Jun 2026 sekiranya ni unsalak aku silap aku maaf dinakan kita beragam-ragam jo yang alap nindo yang ni alap tini mantio tio sekiranya ni unsalam-salam yang niat sempat terboso lagu-lagu yang niat sempat terpeling aku maaf maung kita akan bersama lagi insyaAllah akan boleh maku lagi maung lagu kau penuju-nuju salam bi maung jadi dong lupa untuk sentiasa ngejogo kesihatan ngejogo diri ngejogo keselamatan masing-masing selalu pikir alap-alap pasal jomo muat perkoro alap tak jomo kau pen betut tur alap-alap tak jomo amun kam ingin yang alap-alapan ngogong kita. Okey, jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amil Hassan, Habalahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Semangat hijrah mawujud generasi taga ilmu maka taga akhlak. Dua projek pengenangan infrastruktur bohek ni jangka dibuka tahun iti. Baranak muda ni pojol ngak manapaat min media sosial selaku mata gamaluha ilmu anangkis fitnah maka makilahan hek magkasila samarum masyarakat. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka belia suai malangkap rikandi maka ilmu pangitau kemahiran risab ahlak mulia sabab sigam ia na pewaris kepimpinan negara mamasa sinong. Beliau ngahaka putih hina buah hiling mamairan pagtimukan maal hijrah sangpuk makan patempat puk makauluk hijrah bahatak lahat Sabah makota Kinabalu. Datuk Haji Jingahaka, pemahaman madani mustahak merah memaluas masyarakat ia taga integriti abahala makasih darumag kaloman antara sigam. Talakna pagtoku panatotog minjari asas tuju katotogan maka kemakmuran lahat. Engkan sab sekulibu terayat peligaina generasi muda ni talik-talikan ngak manapaat maka ngak semangat hijrah selaku panabab maka pindahan tuju pagkaluman labias sanglit abagsik maka tapangatu. Sementara hei anugerah tokoh ma'al hijrah kolek hek Datuk Mas Namat Saleh maka Datuk Awang Syarin Alimin magsam batak maka sampangan ma'al hijrah bahatak lahat Sabah sangpuk maka empat-empat puk maka uluk hijrah. Anugerah taga prestijinan nisongan atas jasa maka katulungan sigam tujuh perikmatan maka pembangunan lahat. Ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Datuk Masna Aheka makatabang tujuh pembangunan kaum randa pasodna mawujud unit bantuan guaman kaum randa Mas Sabah. Manakala Datuk Awang Syarin Isab takila atas katulungan na merem pembangunan masyarakat pentadbiran lahat maka pemagpotan institusi Islam Mas Sabah. Keruar-ruar tokan lima sin tunai 25,000 ringgit piala sijil risa package umrah sumbangan min pemerintah lahat maka Baitul Mal Sabah. Pemalang jalan sampangan ma'al hijrah bahata lahat Sabah minjari titik panagnaan tujuh indagini sinang mapamahaman hijrah. Pengurusina Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka sampangan ina ani amua pasan mustahak pasal pemahaman mahijrah tujuh pagtokupan pagsaum bibihan risab pembangunan masyarakat. Datuk Arifin, niwak RTM, pagtipunan magsambat tak maka ma'al hijrah bahatak lahat madewan saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Dua projek pengenangan infrastruktur bohe yahina bunananilan jalan mapapar ni jangka ni buka tahun iti. Mintada maka peminjari penyelesaian jangka masa tahap masoal kekulangan bohe lisin daerah ina ani tapak nyata. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali min hakana nasapali ma Facebook ngahak matua kainagonan ina ani luas na min kontraktor Mariam musyawarah khas magbea maka Jabatan Air Negeri Sabah maka agensi ya bahala. Projek pemahapan mata ga muka sauk kampung Kabang ni jangka katis matulumpu maka sahali bulan pitu itu. Manakala komponen loji bohek tinambal LRE Kogopon 2 ni jangka ni buka painutinut ma bulan walu ngabut ni bulan siam itu. Hali inan mustahak akok maka peminjarian pakonop na bohek lisin mariam 5 ngabut ni sangpu juta liter dengan lau rai-raian ni wahan bananaa yang bohok minta datahinang ngangonopan kamemon ania 80 juta liter bohek ma projek pemahapan LRE Kogopon akatis.
1: Dengarkan hina buiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Usaha mahapot kata jaminan kinahkan subay-bay nagna sangay min pag-iskol. Gansab Kementerian Pertanian, Perikanan, maka industri makanan atau MAFI akan melanjalan dakayu hinang nonan program kebun dapur sekolah ako maka paradahan makanaki school lawi awal pasal amalan magtinanom maka pemuluasan hasil kinakan kandi. Mandiri na Datuk Jamawi Jaapar ngahaka hinang yani isun magbiak maka jabatan pendidikan lahat sabainan ruisa bamua tujuan mawujud minat badan anak muda mahinang magtinanom. Ruisa masongan pangisayu pasal kamustahakan poon penghasilan kinakan. Datuk Jamawi ngahaka betehek bay pain ngan rasmian karamayan kaamatan maka low guru iskul Skenderius St. Anthony Matenam. Marempal kalak sadi Datuk Jamawi ngahaka mafi ruisab amaluhaan usaha mahogpot kata jaminan kinakan min pambangunan usaha magdaing ni ipat makawasaan pedalaman. Yang bohok minta dahanina ani komuniti nionan nelayan darat ni maujud ma daerah tenam ako maka pahekaan pemluasan hasil usaha magdaing ni ipat. Ruisab akmakansang pameaan masyarakat marem usaha ina ani. Aku makatabang kerjaan halinan pemerintah nadia peruntukan 200,000 ringgit sedimin nadiahan walu bayanan palbut maka injin na ruisab pakakas magdaing magharga 220,000 ringgit. Yuk Datuk Jamawi peruntukan ina ani ruisab dipakai ma panadiahan pembibitan daing kinakan ipatan ruisab latihan ma ingga sigam maka beak mareom program ina ani. Keadaan magrup ka matagan tanak pagkubulan Islam Kampung Blok Telumpuk Makassar Tawau mabila jenazah arwah Ketua Polis Daerah Tawau arwah SCP Jasmine Husin ni kubul kohab sibai. Arwah ngabah ma lisa gadua 4 minit di alau hina bubay magtambal ma ispital Tawau bay pa ini para saya haba maluma pataan na. Pasuja Polis Sabah Datuk Jautih Dikun ngahaka beliau mulai lahat ni sipat selaku dakayu kalungayan ahia 7 polis diraja Malaysia lagi-lagi nama kontingen Sabah. Arwah Nambanan Balu Ajma Roida Cik Azmi maka 60 anak. Ania walu hatus siampu makan nampu makan naki skul bahawa nagnaan pengajian matag pusat persediaan sains dan teknologi PPST UMS masesi akademik 2020 makan nomni 2020 maka pitu. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngahaka UMS butina ani pasod nani umul katulumpu maka setahun labi pamajuna bayi halmin 220 maka 50 maka nak iskul pasod matahun sangpu maka siam-siampu maka 5 7 labi ni 20 maka tulungi bupuh maka nak iskul pasod mamasai iti. Hei kegraduan UMS butina ani berjaya mencari pakar profesional maka ahli akademik. Sedimin maka talima indaginis pengiktirapan mabahata kebangsaan maka antara bangsa. Datuk Dr. Kasih Mahiling, Mariam Mairan, perasmian penutupan Minggu Suai Kenal Program Asasi Sesi 2020 Makassar 2020 maka pitu. Balikanku sesi 2020 maka 6 ni 2020 maka pitu ma kamin sangpu maka pitu nah ma UMS. Suti umum magsambat tak maka Allah awal Muharram ningak manfaat hewan ana ama kota maglangan-langan maka ngamalan gaya lum sehat. Min pemantauan kru RTM Mata Mantun Fuad Stephen Bukit Padang maka ndak kawasan ina anih sangai min awal lisag 5 maka tongak subuh aku napon no nahe mandusia untuk jogging lumangan tape maka nungut matakan pabud-bud. Bana magtakahan ingga nibak ngahaka sigam nga manfaat suti umum pahali-hali maka banan keluarga ruisab sagasehe.
Pamupusabal pinasampay pabalik habal mustahak si. Semangat hijrah mawujud generasi taga ilmu maka taga ahlak. Dua projek pengenangan infrastruktur bohe ni jangka dibuka tahun iti. Betulnya balahat kopi tiba ni sedihan min seksan berita ehwal semasa terjemah nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turkiye ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi-bayin 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan ngagat 50 maka ruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik meak baipain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat baha umma dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti merem sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2026 konom, yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Magsuku sabab makale siaran bajau hilingsang.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di mana sanak dan akan mai rupa ingka maka kali sering link sama ko hapiti mas lagi si Julian ya angka mengabut di sang pitu ini kita magaba. Jadi insyaallah anda tarahu keadaan cuaca mbok kita maghati perkala-perkala sedih anu niak ma lingkungan ta ko hapitu ngabut ni kasangoman hunus magbea maka letek na marakarangai kawasan padalaman marambila subuh pahaluh ulan duisab tajarim harakarangai kawasan ma pedalaman. Jadi untuk masuk keliput lahatta mania haka-haka min met Malaysia tu bahagian pantai barat marambila tawau lahat datu sandakan telupid kinabatangan beluran maka sandakan kudat maka bahagian pedalaman sipitang tenam kola penyu bofot keningau maka tambunan keadaan hunus magbeo kalete nangabut ni ka sangoman itu. Jadi insyaallah baru sabalandos ulan tajari sarang-sarang dusa bangai kawasan-kawasan anu biasa ni tanda ulan anda tahati na keadaan ya sana kana. Jadi pa isbat na pain ibarat na ko iuki ni sediahan na payung sebelum palagmak ulan. Jadi pingga-pingga dan tambanan payung insyaallah murahan alan sal na pain ay pinaggaraan nagnak minsang om itu ni kapahaluan.

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mag semua makale.
1: Sabah BFM,
0: siaran healing sama Mbak Nasa.

Syawal Muharram atau Ma'al Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasun na usahakan di magbaluwa tuju nipal kala labi akahap nihonan hijrah. Pamahugpotat pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloot maka am RTM teman setia anda. Magzambata maka ma'al hijrah itu senakan makuhapiti isa paliko kayu kusih khas.

Ma'al Hijrah. Para saya matalakna kabanalan amatengge pagrakayuan ummah Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah. Rakayu kahalan masa bulawan sajarah Islam misa magnapi. Pasomba patubay maurutan takwim amahatul itungan sampai sakulibut runia nisubut ma'al hijrah paabay mamagarib awal Muharram.

Wal Muharram paabay mamagarib, nisubot maal hijrah, sampai sokulibut runia, takwim amahatul itungan, pasomba patubay maurutan, sajara Islam misa magnapi. Rakayu kahalan masa bulawan, Nabi ni Makkah, hijrah ni Madinah. Amat tengge pagrakayuan ummah. Para saya, matalakna kabanalan.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat dunia, selamat waktu maghrib ni barang segera orang kanda bila pantai barat maka panggil minta dengarkan isya lisa gapito 40 maka pitu minit tak kohab. Alhamdulillah dua hari nasang om itu serahkan dua hari Muharram sanggup maka 44 maka uluk hijrah selamat tahun baha oh hijrah makitam kami mon serahkan jari murah-murahan dupain hijrah tak minta dani ti amuan kebarakat amuan kesihatan amuan lajiki kita mah lajiki lah bah. Maka ingga baran mariam lemah mariam magsakihan nibuanan itu barakat lakas kaulian insyaAllah mudah-mudahan dupain amia na anui palalin isab min barantah tujuh pingga-pingga na sakina ani lempain da maka tanda nani kita kami wansanakan insyaAllah. Jadi ay rupain ani pa intong mandusab kita ko kita be magsakap na pain ana bu kadaan cuaca nombal manantu itu jadi ma anu ingga ma bay pinaluas bantog-bantog kajarian anionan El Nino anu ni jangka song pasong ni tungaan tahun sinong ilo mua kita ko kita anu napain magsaka panabu cuaca pasu pangalau maka tentu na akan nania bahana maggabut jadi mba katatawan tak keadaan sadakan hena masuku pri kitam min soal kaluman parangalawan maka min soal pag-amal korupain itu maka tabang kita maka patanang kaluman ta say-ay-ay ni karugalan say-ay ni kabimbangan alaupun yuki kaadaan na ho pasok pangalaw itu tentu na hingga mana magtinanom kan aniya kaadaan tinanom mempelajari tanah ambal sakit dangay pagtinanoman na so heena pihata jalan panalasayan na no nalua bagay matana ma reo ambal na tapag tinanoman amili kita tanah magtinanom kita maluma sabating garusab ni buahe Menteri Pertanian itu makilahan program nonan kebun dapur nah jadi magtanom-tanom kita ani ya banan bay bakas-bakas kasa insalan ka atau galon-galon masarang-sarang hiana isi anta tanah atau anta tanah wa ima minsan pun bay pengenaan entol lohe minjari pagtanoman ta ginisan bibit-bibit tinanom ano malampung-lampung maluhay-luhay na ambalnya rusak na jadi enak untuk kita masiapri ambal kita itu kekulangan

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 maka sahari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa Baba Makale siaran Bajau Hilingsang.
2: Alhamdulillah sarang ayah pinagsukulan maka am sarakan paabay na pain masabab UFM siaran healing sama itu tentu na unungan bina pain ngabut niyo mian-mian masa alhamdulillah jadi untuk kaalog mabaran sarakan abangan niya ay min ka am magpahati-pahati na pain kita sarakan na jadi untuk makluman niya ba ng sarakan na lawitisi sampangan maal hijrah untuk bahata lahat tasabah jadi alhamdulillah dua ngan tokoh Ma'al Hijrah nuingga kole anugrah tokoh Ma'al Hijrah untuk bahata lahat tasabah ya na Datu Masna Mat Saleh maka Datu Awang Syarin Alimin jadi sigam itu sarang-sarang dusab katulungan ataupun sumbangan anu tatabang he siga tujuh pembangunan lahat lagi-lagi Datu Emas nah aheka makatabang tujuh pembangunan kaum randah pasodna maujud unit bantuan guaman kaum randah Sabah manakala Datu Awang Syarinisab tamasul atas katulungan na mariam pembangunan masyarakat pentapiran lahat maka pemogpotan institusi Islam Masabah jadi alhamdulillah tahniah maka ruangan tokoh anugerah Ma'al Hijrah untuk ma tahun sangpuk maka 44 puk maka waluk papeka ni tahun bahau kita tahun hijrah jadi pasong-song na umul insyaAllah murah-murahan ni na aniamuan rakayu itu kira lasa maka polojatan semangat untuk kita lebih lagi amiha kemajuan gekah untuk barantah so untuk banan lingkungan tah kaum keluarga famili maka saya napain mania malinukan ta korupain sali-sali maka asa sali-sali maka hampit kesenangan kemajuan keluarga insyaallah aku rupain ina ani salarakai rusab maka itu angkat mahal tabat ataupun maka angkat itu koi bawaan banan kaum ta mingga-mingga rupain kita ta subut-subut napain mandusia magpanabang mandusia mag itu saraka jadi sama tinggal rusab ni pain toman he al ustaz Dr. Zulfikar sida kita aheka magsarakah aku rupain barakat ania barakatna maka amin barakat he rusab maka bua kalumantah tuju ni labi ania kapanna maka insyaallah bangiai kita lasag itu sida rumagsarakah lajik kita akan song pakonap ngek kapakulang jadi he nah but by biasa ni pa tuntulan makita hewan ka matuahan talasahan bangian ni marem tangan tari ko pila kelasahan sang pusin sarakahan tanan ni mandusia anu parullo sago he no ko benda lu kanunan ambal namang tuk sabingge majamani ti iwang kita narakka sang pusin aina ni harga masang pusin engge sago da kayo cara nah panad ta kaanakan sarakka subuh sarak kasu sang pusin minsan du sang pusin ni tagu saraku niate sarak kasu Allah wallah bang ni tagu sang pusin e bang ayembal anu itu embal singkuta nak tamar kayak pengendaan Allah wallah pasot sang pusin tuud akan pabuddu
3: Sabab ina ani ay ka na magnyanyata ay ka na magbukti kami pun kandi bayro amma ko tu anagu sin ma paha-paha mareta lawang sakaba iya pasod min bay magpabilihan hasil humana nen nae na mareta lawang e jay mbal kata utauan taabut kakak ko an maya paparaksaan SPM parulu mayad nibungkal na mareta lawang e subhanallah masyaallah labi sab min kaparuluan jadi he na paanad taban kana kanta anagu sin lasahan sang pusin jadi timbang tanah bang mabetinaan bang ania gaji anak he dan ibu lasahan dahatus ge ni tagu insyaallah akan ania kapindahan.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
3: Jadi but biasa na nasarakan bahan kunika am dua ongka magsuno isbat mabaran min sem kidal maka sang bay sumangat rakauman alaupun mare embata kale bingabut ni pamupus na insyaallah sebab paongkon disagpito saja jadi ongkon mai tuna saja rau tah umul ni alajiki magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruo projek keluayan infrastruktur pepasukuan rasungoy ando binal rapapar ngimun hunan rataon itu. Lalansanon parlimon papar Datu Armizan Muhammad Ali na pasuku rarahu ini li ra Facebook no umasinto rapahayaman ra kontraktor no projek hino rapahukutuman khas ambayara kopisan sungoy negri Sabah emergency na sungkai. Projek papasingkatan rapun unsapan no sungoy na kampung Kabang kulimani na pongo rapopor no bulan ka tulu itu. Liliwarahin olo jirawatan air LRE Kogopon 2 kulimani nukawon mayar peringkat rabulan kas balu suku bulan kas siam matong tu. Lakawin kasih bonsoy ando amaruang rasuang lupa pasukuan rasungaya barisi randal nulu limo suku opor nga juta liter sengro randa suangan liwung nuhino. Tima ang kuliman pengukawan kawi operasi no ando nimpung rabalung opor nga juta liter sungoy liwos no project papakansayan ra LRE Kogopon Apongo. Pokot amarandan rasuang nuakano nakasip imunin intorasikulan. Intorahino Kementerian Pantinanaman Pangimpaitan ng Industriya kanon MAFI kulimanin na paimun ra program kabun kebun dapur rasikulan undang uwas ra lalaing sikul rababalan tinanom ama pasila ra kanon sendiri. Menteri no Datu Jamawi Jafar Nambala program ondo inayam rakopisan pendidikan negeri Sabah hino napongo iniau ondo inilayan amunduk ratu wahu sumimpung ratayar nu pantinanaman am apaliman rakakasipan pun nu pengalapan rakanon.
1: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan hikmah nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Datu Jamawi napasuku rarahu inili rapat nenangin puas Oro kamata nam oro guru nusikulan menangah Saint Anthony Ratenom. Datu Jamawi Nambala mafi pono apokot huang apa singkot ratayar nu papasilaan rapait nu sungoi solor asak. Kensa no kaluluran nu angin pait ra asak inumara dera tenom undo torono amaruang rasuang nu papasilaan rapait nu sungoi. Sumuku ra kinabalo hino perintah napalay ra peruntukan 200,000 ringgit napalay ra balu bot ambaya ra injin am kuliamos anakku rapait raloho no 120,000 ringgit. Maya ra rahuri Datu Jamawi peruntukan hino pono hunan apalay ra anak nupait akanon am latihan risilo ondo inaya ra program hino. Inan nu ketua polis daerah Tawau Alharam ACP Jasmine Husin di Nowong Ratana Lalawangan Islam Kampung Blok Talungo Pramrondo Tawau. Alharam inai ruan rapinawo jam kadua 4 menit rasusuau ra hospital Tawau liwas no nang iniwit intora pahun nentara 60 lali nawa. Pasuru Jaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Nambala nakawan nu Alharam alimanan bonsoi nu polis di Raja Malaysia uluko no kontingen Sabah. Alharam nai nura andu no Azmaroida C. Azmi am onom ngulun anak. Balu ngatus siam ngoperam onom ngaulun susumikul na kawahu na paimun rapengwasa ni lora pusor persediaan sains am teknologi PPST UMS tayar nu pengwasan 2020 onom 2020 tulu. Nep chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala UMS ondora raino talung ngoperam rondong at tahun noyon am sinumingkot intora 225 ngaulun susumikul tahun 1995 Reno sino nakasail 23,000 ngolun susumikul. Asuang ilo ondo muvas ra UMS na pong nasaw krapakar profesional ang muvas. So intorahino kaluluan nilo pono inakuna na peringkat kebangsaan amang terbangsa. Datu Dr. Kasin na pasukura rahu inili majlis pangimpuasan pamaparan raminggu pengkaulihan program asasi sisi 2020 ra UMS. Cuti umum mayor pengapuan ra awal Muharram inalap nunasuangan ra bandar aparalan activity pantingaisan aparalan activity apa sila ra umos. Mayar rangaho nu RTM ando inwe ra Taman Tun Fuad Stephen Bukit Padang intok pantingaisan hino nangimun asuang ulun ra jam kalimo talungo pengam minit ra susuau moy panimbul ahintana ama paralan activity angkilayo ra tirong. Nasuangan ondo kinivalan Nambala ilo nangalap ra cuti umum hino aparalan activity ambaya ras halupanan nilo.
2: Gembira sebab hari ini boleh berada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
3: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
4: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan...
0: Poporna rulio kupayo aho kasi bonsoi. Poko tijra ngayura tu wahu rakain tutunan ambaba lonsoi. Ruo projek kaluayan infrastruktur pabasukuan na sungoi kulimanin angimun hunan ratahun itu. Ini no popornu aho na pamahunan terasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likin umus lahor imuli gobong. Kawan sayan, salam Lesya Madani.

0: Ih, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulah ngorono yo. Musik kak ngorong-ngorong. Amon kau na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung raih tok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahun suain torahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 pram apat nambayara Republik Demokratik Kongo ang kuliman limungo pram dua nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondok sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahun
3: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Awal Muharram kapwa mal hijra akasip kapio kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Makkah inuaira Madinah ibangubas ra ulun Islam anungga ra kayahan da labi onsoy apapiro tra pansiluman am pampahagaan am apakasuang ra amalan sunat hili akalap ra pahala. Salam mal hijra intara RTM teman setia

Ya baba kan sendalon dong ragai para konang kini ngoramon dalon emi raka salon anak nomor rasa ba BFM. Inura tapi pasti dengan antara onsoi. Konang anda mion paka-paka raka no ang kini ngoramon dalam kesaluan anak nomor rasa ba BFM lalon demi itu. Inura oro ino paka-paka kara oro ka talu. Rau peram tulu hari bulan, ra bulan ka onom 2000 dong peram onom. Ya orang-orang itu paka-paka kara kono pengapuan ra awal Muharram. Ha. Kono paka kata kara kono beragama Islam kena ngapura awal Muharram. Ha. Ra orang ino kansen kena ngapura awal Muharram paka-paka kara. Ra orang ino ngaku de paka-paka kara orang itu ra kono pada pengapuan awal Muharram itu ra kono cuti-cuti. Ha. Langsung amin kawe ra kono hati aku kono entok min kena kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa BFM dalam nomino. Ra kono sensei paka-paka kara. Anak kuno kuno umar mendoroh itu li, rayus kuno tumbuh tun ramu angkini orang kesalahan dahun murut hino mayara live TikTok mai, hino rasa bab FM, kami kapi kuno mayara live Facebook mayara page mayara rasa bab FM hino, apa tiga minat sabab FM we good, aku kuno kuno pun itu malim bayar ramu hino angkini orang kesalahan dahun murut rasa bab FM, hino mayara live TikTok mai, kami kapi kuno mayara live Facebook mayara lo nemu itu.

Kono kaya lika na sino pa ka kono in Reno Ramuli rapa mahunan yun no Arorohino ra kono no inako ra lakulako kono ra sampa mahasan seluapan ha inako ra pat no cuti-cuti ra Reno tu ra laleng ma ino nang ibita laleng leleng yun lipi kono ra anduan no yun kipa ka paka ka ino muli ra sami ra kekere itu lipa ka paka ka ako no rumah sama wa sama lansa na yun kono apa ko ra kereta no kono tumalam ha malah asuang ni aku no sungai itu mata ono rapat no rumah sama awas pak apa kakak hino rayus kena kau kasih kurupa mahuna minora onsoi onsoi rayus kurang kini kau namun raga seluan hino tima tima raga no aku apa aku no apa aku rakerita mino kau tima tima raga no liwa liwa kau apa aku rakerita mino ta rajala no rehno tu sambil sambil rehno kau kini kau namun keseluan dah nurut pening kurangan pak apa kakak rayus tu muncul ramur keseluan dah nurut sabab ya. Raise muni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesaluan ahun merosa BFM belum domino. Hei rimbai kasana rimbai yang tadi kalsom rimbai ninggalan nanda joget magila lampoi. Am suno rimbai ribungkias rimbai ninggalan nanda papakon pampang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sa tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan ragitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

apa jingit mo manibuni rapagon manidera paitrukayagan manaub rasiruk ruguang ngarapasambaloy ondo tagamin topot abig manabit togom ruina magibit mongoy rasuruga togom ruama suku pupus rupainamo kansayan ororo apa intara RTM teman setia Anda.

Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1950. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau kerajua. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Awal Muharram kapwa mal hijrah. Akasib kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekah inuay ra Madinah. Ibangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan da labi onsoy, apapiro tra pansiluman am pampahagaan, am apakasuang ra amalan sunat, hili akalap ra pahala. Salam mal hijrah, intara RTM, teman setia.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Rencana khas Baal Hijrah, Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz, Intara Kaupisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jains Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasuruhu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al hijrah kawiritaka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampahaka-pahaka ma'al hijrah ratino manding. Mayara sajarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manding iso inter Makkatul Mukarramah uli Ramadinatul Munawwarah. Pahaka-pahaka peristiwa nu hijrah itu winatikan nu ahli sejarah nasauk isra tahun 622 Masihi asal mula nu kalender Islam inaya rakisah itu. Hijrah nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tatandu perubahan nu pamaluyan rakaan sayan mingkoto apa singkot am anyalamat rainan am raiman nu sahabat-sahabatna. Pahaka-pahaka muslimin dan muslimat, sebelum hijrah inili pahakaka on kaulun munsop rasilam potoyon nu kafir Quraisy, Arab Quraisy. Firman nu Allah subhanahu wa ta'ala Rasul An-Nisa ayat 100, wa may yuhajiru fi sabilillah yajidu fil ardi muragaman kasira wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhul mauta faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Maksud nanu poyo pahakaka aun berhijrah raralan nu Allah yahina agama Islam ailong nana luas nu bumi itu am rezeki nu asuang aun kumaluar intara pahunna berhijrah mayara Allah am rasulna ammatoi isumahulu ika peyana suku nusuku nu hijrano tinatap melayanu Allah pahala nu mahu rapahala nu hijrah Allah maya wonsoi ampunan am wasino. Surah An-Nisa ayat 100. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat ininganu Allah hijrah nu Rasulullah tu maya peyara konteks takaraino amalui rakalaatan amalui ra maksiat muli ra ketaatan ra Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat kawinu amal taka mayara niat nu huang takaran dalam kono moy taka pura masjid moya kera apa ilo ilong ra ulun hinanga na po alap na no moya kera riak no kando pahala alap no hinanga serba sedikit ratinu hijrah angungga rakalaatan kawinu amal soleh taka mesti ikhlas lillahi ta'ala unggain taka sum'ah sombong am apataya-tayang rarangan-rangan ra'aun walin no kando bahu pahala ala prakonohino hinak intarakon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu jadual pahilian Piala Dunia untuk pasaluran Rayus, My TV, RTM Klik, pasaluran Sukan Plus, saluran OK. Pasukan Portugal golimanin ahili pasukan Republik Demokratik Kongo. Pahilian pengukuhan kumpulan K, Stadium Houston, Houston, jam kasar rasusual. Pasukan Portugal dan turun ranking kali mono FIFA, insiam noyo ahili Piala Dunia. Di luar ehno pasukan Republik Demokratik Kongo, onda dan turun ranking ke apat operam mono FIFA, itu kain duo ilo ahili Piala Dunia livos limung operam duo ngatahun. Jurulatih Portugal Roberto Martinez, alasan pemain no, penukatawa pasukan no, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Diego Costa. Liwarahino ketua jurulatih Republik Demokratik Kongo, Sebastian Desabre, alasan pemain kono Aaron Wan-Bissaka, Yona Wissa, Cancel Mampe, Kedarik Bakambu. Mayar rekod pahilian Portugal am Republik Demokratik Kongo itu kain sa nilo ahili. Pahilian Portugal am Republik Demokratik Kongo pasaluran Rayus, Ramai TV am RTM Klik, rasaluran Sukan Plus.

Yo apa bagaimana dengan itu dua rimbai kena naringom yang itu lagi pagi-pagi rimbai kasar itu lagi rimbai yang dari Stephen Jimin rimbai ninggalan bilin dia mamu amzul rimbai Joseph tampilin rimbai ninggalan sulut tumilu amralo nabi nopo pagi-pagi karai natanya rimbai pahilion mai ralo nabi itu heno dua rimbai kena pahilion mai heno rimbai rimbai yang dari duri nahilo rimbai ninggalan na pamohangan riu nama amzul rimbai rimbai bi rimbai yang dari Stephen Andipas rimbai ninggalan ama ina namang gantu amgo nopo pagi-pagi rakona asiha kona ngundi rimbai pahilion my edisi London itu baga-baga kara rimbai pahilion rasa apa BFM kap pasti dengan tak onsai rais kena kawan undi mayar live TikTok my rasa apa BFM heno pati kimi nak live TikTok my rimbai ami kapi kena rimbai B kas lokasi amion kalau demi nora rimbai pahilion ami kapi kena mayar live TikTok my live Facebook my page my rasa apa BFM pati kimi nak rekomend live Facebook my ami kapi kena mayar WhatsApp my heno rais kena baga-baga tak kena nangitora ara kono nangundi rarimbai kasaluliro kono asiha kono rimbai kasaluliro as juara ranalom rimbai pahilion edisi maira lonomino eno intori Joseph Potilu kan sian lonom dijadi kono rimbai pilionku kono rimbai b paling kodangan

Rimbay pilihan ko kuno rimbay paningkuanangan mi ani Ima Abdul Malik ampio kuno paga paha kabokon ako na nangundi inera live up Facebook mai hinoi Jong Jovi ingalan na Facebook na to akan sana lon DJ kuno kan sana lon di rimbay pilihan ko kuno rimbay ako na paningkuanangan Jong Jovi rise kuno paga kata kapa hito i sabin kang guat kan sana lon dom maro katalu DJ kuno kan sana lon dom riun sabing kangguat rimbai pilihan ku kono rimbai e ngga sabing kangguat amrai suara pahaka-pahaka inaya ra live TikTok mai ra nomino ra kono na ngundi ra rimbai ka saluli ra kono asau ka juara edisi ha edisi ra nomino ra ro ka talu operam tulu hari bulan bulan ke 6 2002 operam nom ra rimbai pahilion mai eno inaya kono nang ngito ra undian dilo maya ra live TikTok mai. Ya itu i pai lirahi kone ngalan TikTok ratu. Kan sana lo dong. Au amili rarimbai bi ra kono irik tam pipi. Ngalan TikTok no. Rimbai bi ruman no kono pilio ampio kono kuasa kan sana lo dong ra kono. Rimbai pilion ku kono rimbai e. Paling kenangan riun. Kuasa ngalan no TikTok ratu paling kenangan. Mi don mapat rimbai pilion ku kono. Kalau nom itu rimbai kan sana lo dong DJ kono paling kenangan. Don mapat kono inaya live TikTok ma ampio kono paga bakar rambokon kone na yam sumimpong kita kaini arah live TikTok Mayra Lomino sahabat BFM amrais kena kawa angun di paga-paga ka Mayra live TikTok May live Facebook May amika pia kena Mayra WhatsApp Mayra nubu kosong ronde siam apa siam kusung tulu valu tulu valu amrais kena kini ngotak biara rimbai-rimbai intori satuan S rimbai ninggalan filin rapahaga kuam suno rimbai dian dayal rimbai ninggalan rapat asisimpong.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Perambruo, Argentina atau Tuang, aning dapat saukra juara. Dari luar kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya finora tahun 1910 opor, 1900 balung operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa kabar paling kodangan ya kramion kodang masih bukan ini ayara monoka saluran dahun umur sama BFM. Eh, no sinu mimpung ini ayara live TikTok mai, live Facebook mai. Atau pun kodang tokon kodang kini orang mon dalam kesaluran dahun umur sama BFM. Lalu nomino, rahinorai, rahorol nomino pakai paha kaka. Ina tangan rimbai pahilion mai. Eh, no dua rimbai kono pahilion mai. Lalu nomino rimbai ka, rimbai eh, rimbai ninggalan apa mahuangan rin ama. Rimbai ninggalan tori durin ahilong. Am rimbai bi, ah, hili, ah, kono rimbai bi. Rimbai ninggalan ama ina namangga ku rimba inter receiving and dipas amrais kena kau angundi hino mayar live TikTok mai live Facebook mai mikapi ban mayar WhatsApp mayar nomor 0 rondo siam apa siam 0388 kono pa kata kono nang nangundi inaya ra WhatsApp mai ral nom itu kan senda londom DJ kono Jose Potilo anzan ral nom rion Jose Potilo rimbai pilion ku kono rimbai B paling kuanangan DJ kono paling kuanangan sahuli rion Jose Potilo. Kami tu biar kena pakai katakan nangun di nera wasamai. Shalom dijadi kena shalom. Kansan dalam nomor katalu sama BFM seran murut onsoi kena. Ringkonangan. Kansan dalam nomor rion. Florida kinajil. Rimbai pilihan ku kena rimbai eh. Ringkonangan DJ kena peringkuan sahuli rion. Pito Florida kinajil. Pito Gabriel. Kansan dalam nomor DJ kena. Oro katalu sama BFM kesalahan dalam murut onsoi kena. Rimbai pilihan ku. Rimbai eh kena. Ringkonangan DJ kena peringkuan sahuli rion. Peter Gabriel. Arai sore pakak-pakak tak aku nenangun di inayara live TikTok mai. Aku nenangun di rimbai kasalu iraranda lo merimbai pahilion mai. Kalau no bina edisi. Program tu luar ribu lain bulan konom 2002 ngoperam onom. Hey no nenangun di inayara live TikTok mai. I Jesse Ion. Hai ni aku no rimbai pilion no rimbai B. Nel Nel. Ampe itu Ibita. Rimbai pilion lo rimbai B. Amsoire no Miani Ima Abdul Malik ina rimbai kono pilion ku rimbai era ku no paling konangan yon Miani Ima Abdul Malik ami maji na pili ga kono na nangundi ra rimbai ka salut no eno rimbai B api nilai rimaji paling konangan ami ni nayara live TikTok mai rise kena kawang undi pakai-pakai kama heno mayara live TikTok mai. Mika pi kena mayara Facebook mai. Page mai rasa apa VFM. Amrais kena mayara WhatsApp mai nombor 0 rondo siam apa siam 0388. Napa jam ka tulu jam ka balu apa ngoporam 5 ngam menit napa paga-paga ka aku kena napa aku na karingo rimbai asau kra juara ralo no bino rimbai pahilion mai ra edisi operam tulu 2000 bulan ka 6 2002 ngoporam 6 maka saluan dahun murid pasti dengan antara onsa. Rajaran kini kata kapiara rimbai rimbai tari ebi angkas rimbai nantam rifaziana Imran hena rimbai ninggalan kasingkatan namsun rimbai ebi sohai biabir rimbai ninggalan anda pamahunan mai.

Ya papa ini itu dua rimbai kena naring meminta itu lirimbai kasar. Ya betul lirimbai itu ya biang kas nanti fazia na Imran. Imbai ninggalan kas singkatan nam suno rimbai ya bisu hai biabir. Ya no rimbai ninggalan apa mahunan mai. Abra sigara paga paga ta kona nangundi inaira live TikTok mai rimbai pahilion mai lonomino. Ai no dua rimbai pahilion mai lonomito rimbai e rimbai tori durin ailo. Imbai ninggalan pamahuangan rion na ama. Rimbai bi rimbai tori sibinan di pas rimbai ninggalan nanda ama ina namanggan. Abra sigara paga ta kona nangundi inaira live inaira WhatsApp mai. Rasama BFM la nomor 0 Rondo Siam 0 Siam 0 3 8 3 8. Itu intori ikong ikong asiau ngundi rarimbai pilion rarimbai lalu mino kono akan sana hinarimbai bi akan sana lalu kawin karaja lalu itu rasiaran ke salon nomor onsai aku di au ini tip ikong kana paling kodangan ini tip ikong kono nangundi rarimbai pinili narimbai bi. Ya orang sekarang si Noi J kena nang itu orang India orang kena rimbai pilihan mai. Itu orang kawan keningau kansen alondom DJ kena kansen pio arah alondom itu kena arah kawin no angkini kesalahan alondom murut rimbai pilihan ku kena rimbai E. Amniak DJ kena rimbai pilihan ku alondom itu paling kurangan solirin. Si Noi J. Ya paling kurangan apa yang kena rapak apa rais kena nangundi naya live. TikTok mai, live Facebook mai, yang kami kau ini post mai page mai server BFM, kami kau ini WhatsApp mai, kau nangundi rimbai kasalulaan, rimbai pahilian, edisi operam tulur bulan bulan kau 6 2020 operam 6, rasa BFM kasalulaan dah nomorut. Rais kau tengok hotel kau rimbai nasauk juara, rara dalam rimbai pahilian mai, rasa BFM kasalulaan dah nomorut edisi operam tulur bulan kau 6 2020 operam 6.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao suwain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili wa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limong opram duong na tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Yo, apa kabar guys? Kono ini rate kono rimbai, kono na sauk la juara. Rimbai pahilian mairal no minum, rimbai pahilian paga paga ga. Buli pio kono ringo imun. Ratu kitu kinu oro katalu, rati ratu kitu kinu minggu paga paga ga. Ino minggu sumab tu kono pio aga kaya ka pio raina tangan rimbai pahilian paga paga ga. Ino rimbai kono na sauk la juara rate tuli. Asawa tundian rimbai tori duri na hilau, rimbai ninggalan pamuhangan rio nama. Rais kono paga paga ga itu kono loho loho nugata. Orokapat nsuau bulan da bulan konom 2020 pramonom dan salon no inan nguasa industri gata sabah LIGS raoro nsuau orokapat eno loho no susunu gata oporang ringgit balu sen sa kilogram gata kapingan ikai no gret kasa 5 ringgit siam sen sa kilogram gata kapingan ikai no gret kadua 4 ringgit dungo pram balu sen sa kilogram gata kantalan gret kasa 4 ringgit balu ngo pram 5 sen sa kilogram gata kantalan gret kadua 4 ringgit 4 sen sa kilogram nam gata sikarap sa ringgit o pram balu sen sa kilogram yo paling kurangan paga paga ka ini retu kono loho loho no gata ra oro nun suau ra oro kapat ini salo no inan nguasa industri gata sabah LIGS rau pram balu hari bulan da bulan ka onom 2000 dongo pram onom am sino kali kono paga paga kono antala na gata miun am no kono loho loho no gata yo papa kana ka suku takan or ka paparan no siaran no sabah BFM ka saluran da nomor da sabah ralo no minor apa asin dengan antaka onsoy Pagkakanangan pagkakaka ka kono sinumimpong inayara live TikTok may ralano mito ampio kono inayara live Facebook may rayos kono pagkakaka kono nangundi rakono inatangan rimay pahilion may ralano minora opo ra edisi raminggo hito pagkakaka paning kanangan rayos kono ako tetap setia ramon dalam kasaluan daun merasa ba BFM ino abuli ringon mion datuk itu kirno oro tumalimpun terjam katulu sumukura jam kasiam ralondom nya kita rakon ya diri namirwani ko koro do rimbai paga paga ka eno rimbai ka sano rimbai entori di zobalo nan tambe ni kolo sanggang rimbai ninggalan nan rain tulu pangkolong suno ono rimbai di entora bolos rubulur rimbai ninggalan nan narangan nya kita rakon ya diri kan sanalondom namin kawe am kan sanapenting esan ni nam bye bye.

0: Kopi senangan tapi Malaysia madani. Mempe kedo LP harap LP nusin habar kayo nanda tetuang bainak tada ketolu. Kau padam turu tulan konom 2000 dona padam enam. Kau pegulu titulu dat kabar. Sunduan hijriah posilid susumukod kitailaan om kikibok-kibok on tesenong. Dua projek penuridangan infrastruktur waik dit pikikirad papanad operasi tahun baino. Kabar pempono. Susumukod ngayon pinakianud memegunoh media sosial sebagai intodonon porikot telaan maganto berustaraat om papentutun kagatangon lisih itangad magigyan. Ibayan untiri datu suri panglima Haji Nur Midabaros kiguno kemulakan pagumo telaan om kiharo kay bakibok onto senong tuyalok noh tumungkus memuruan nokoyanan datu hurita daw. Nakabaros dito yung takinantakan pinitimungan mahal hijriah hapodumapat pat hapodumalu hijriah bagian pagunsabah id kota Kinabalu. Idato Haji Midabaros agay guno kaylo kagatangon madani montok pagumud magigyan atulid gitanggungan om magipapantang kumad tiso om tiso. Kadaw pisampuruan agirot asilid intodonan montok kagiroton ang kaburunan pagun. Mantadilo ang atantaysanan magigyon labi-labi susumukod ngayon posilid sunduan hijriah sebagid karalanon kasimbanon kumad kaposiyon labid asanong kaburu ang kanud rumampok. Damadilo malahingon mal hijriah pinatungkap kinumadi Datu Masnah Mat Saleh omi Datu Awang Sharin Alimin mihondot pamaramayan mal hijriah bagian pogun Sabah apat-apat malu hijriah. Ditungkap kisusuyan dilo pinatahak montok kinenggisaman om kinohupan dilo kumad surupu keraja om keburunan pogun. Ipuru malahingon meneguang surupu kerajaan perintah Malaysia Datu Masnah Ogumok Kohupan Kumad Keburunan Konduan Kampainoh Minanuridong Unit Penghupan Kondangan Konduan Sabah. Idatu Awang Sarin nopoh nganelaan mayad kohupan daw kumad keburunan magigion pangludan kerajaan pogun ang pagirot institusi Islam id Sabah. Kedua-dua diladit nakaramitusin dadunoh padam 5,000 ringgit trofi sijil pamagatangan om package umrah pinuhup de perintah pogun om Baitul Mal Sabah. Ginapahi maganan pamaramayan mal hijrah bagian pogun Sabah osilid ketimpunan mentok magisusuai ababayan kepohompit de hijrah. Ipunarikohon puruan kuasa tagayo pamaramayan mal hijrah bagian pogun Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros pamaramayan dilo. Kepogait pason kigunoh karay telaan kagatangon hijrah kumad pisampuruan pisanangan om keburunan magigyan.
1: Dan pelancaran mal hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahawa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan mal hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan mal hijrah ini.
0: Datu Arifin Nurbanda RTM untuk penitimungan pemeramaian mal hijriah bagian pogun Dewan Saadah. Sukutaku bagian pogun ni Dewan Saadah Wisma Muis Kota Kinabalu. Dua projek penuridangan infrastruktur waig dit masagan papanahon nid papar dit pikikiran papanaw operasi tahun baino. Kanulo menaribaw timpud tanaru hal kakasahon waig abrisi idwatas dilo. Ipuru paliman papar Datu Armizan Muhammad Ali minayad pilangan id Facebook Minaboros kota guangan dilo pinatahak kinumad bagian tulun menguntirik untuk mitingan pinatomod miampaid kopisan waig pogun Sabah om agensi kehompit. Projek kepe magatan kontodonan waig kampung kabang dilo pikikirat opongoh kota lunha pada miso tulan koturu diti. Damot it komponen loji pengobatan waig LRE Kogopon 2 pikikiran papanod operasi misusuhut datulan kawalu gisam tulan kosiam diti. Lang dilo kigunoh montok memaruhang kapanahakan waig oborusi seginumud limo gisam hapodriong lita sangadaw kumad magigian ngayad pagulud apongo operasi pengobatan pemaruhang tensanan dawalun hapodriong lita waig montok projek kopay magatan LRE Kogopon.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: gisaman pagirat ko jaminanta kanon kigunad katimpun mantad sikul. Mantadilo Kementerian Pamutanaman pangisadan ng pamarunan takanon MAFI. Papahimagon program kabun depuhan sikul montok manhak telaan kempunon kumatang anak sikul karet karalanan mamutanom om kapulabusan takanon sendiri. Imantiri dila datu Jamal Jafar Minobros ababayan di pinibarasan mempaid kopisan pelajaran pagun Sabah dila kikotuson posunid kerohian susumukod ngay kumad sektor pamutanaman. Suai ko papangkas kepurimanan karet kegunaan kontodonon takanon.
1: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Ida tu Jamawi Mendebaras Diriti Seradne Pongoh Pinapahimagon Pinamarmayan Tadau Kamatanam Tadau Guru Sikul Menengah Sen Anthony Idtenam. Mantadilai Datu Jamawi Minoboros, MAFI, papenggayot inggisaman, pagirat kojaminan takanon, mayat keburunan sektor pengisadaan tanaw, idkoyonan sakid. Montok kumainsan negi, do community mengisada tindal. Manturi dongo idwatas tenem, montok papengkas kepelebusan asil pengisadaan waig tanaw. Kanunagilad pagirat ketanudan magigion ngay insektor aquakultur. Montok paburud inggisa mandilo perintah pesempuruan papawabid 200,000 ringgit suai ko papasadya walu bot memogunad injin om kakamot ngayad penginsada kegatang dat 100,000 ringgit. Temanud boros di Datu Jamawi ko pawabian kosinan dilo gunoon montok kepesediaan tanak sada takanon binuruburu om pinsingilan kumadit tumanud ngay id ababayan dilo. Imulahingon pulis watas tawaw tangot tiagak ACP Jasmine Husin linobong dit miso sodap tadabay na itanak kalabangan Islam Kampung Blok tolun hapura miso tawaw. Itangot tiagak minidupogun di jam ko 2-4 minit miso suab untuk minay pakyubat id hospital tawaw serad nahadan id walay daw. Imulahingon managuang pulis Sabah datu jauteh dikun minaboros kinatangkiadan daw sebagai isa kinataraga kontagayo montok pulis deraja Malaysia lebih-lebih kontingen Sabah. Itong tiagak nakotangkiada sawo i Azma Roidah Ci Azmi om it onom tanganak. Segini mudalun hatu siam na pada menem susumikul dawagu dit pinapatimpun belajaran idlongkod kepesediaan Science and Technology PPST UMS montok sesi akademik 2020 pada menem turu. Ikumudo Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Minabolos UMS debaina it sumuang nod talun na pada misa tahun linaid no keburu mantan 2025 susumikul no untuk tahun na pada siam siam na pada 5 tinumad lebih 2030 susumikul dat baina agumu graduan UMS debaina diti nasilih tulun abal profesional lempurung ed akademik sesuai kena karamit minagi sesuai kena pagiratan id bogian kebangsaan om sempemagunan. Idatu Dr. Kasim Minoboros untuk kinantakan kinapahimaganan pinamupusan minggu pirubaan program asasi sesi 2026-2027 kohopodam turu IDUMS. Tadau kondorangan mihondot kempunan muharam ginuno magigian ngay kekadayan dat minim panau om id kaparagatan koposian olidas. Menehad pinagintangan kru RTM di Taman Tun Fuad Steven Bukit Padang nakito noh koyonan pimpanahan dilo no ponud tulun minintono di jam kolimo talun hapad minit minsusuhab demine jogging minimpanaw om kapragatan tumakad. Tulun no karikot ngay di norbaan minoboros dat gunoon diolo tadaw kondarangan diti maganud kasiwatan miyampad paganakan om tambalut ngay.
2: Gembira sebab hari ini boleh berada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
3: Secara peribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riadah lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
4: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah berada dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Macam biasalah kita boleh berehat kan.
0: Nurnisa Aisyah Halim, Fidorika Jaibin, Nordiana E. Rahman. Idmo pesan suku toko kagu titulu dat kabar. Sunduan hijriah posirid susumukod ketelaan kibok ibokon tesenong. Dua projek penurunan infrastruktur waik dit pikikirad papanod operasi dat tahun baina. Engka kan habar kayonon nulu di mulih gobong mentat section habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam Malaysia Madani.

Bampagulan hantar kau pakai balutan dan tetuang bayan nanti miampai sinding. Oi adi, di Renaldo pagi sutonan id kopupusan di Petroda, penempatan di Petrova Amin Yasmin.

Kailangan ko 4.2 riyong magigian Malaysia kataguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah nakapasurat adat pihatusan bobos takawas suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti mamaguna keratian, keprimanan om sakadung tainsanan. Nung ika teka tulun ke pusan nung, kepriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggau dit adalaan, pekianunod penguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw memonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Iri talu sinding bagi sudut sinding lain di sinding kelangadan nama tu bayan aku dah gumu it negara it nauruh kelangadan saya rad nak korongo dan sinding dek itu binae. Aku mijulai makian sinding sitim bandaran benci tapi rindu kang ame kelaisa aisa sinding di sitim dat ilak dah itu kita om. Tangan toko nung haro sinding daw suay Marena chong kapsa nang tatuang tambalut ngawid hitihid FB nako pagulo minay panahak dot teka minay panuaw Rostina Dami sanong tatuang di JLP ka oi Rostina Eying Rostina Damu Rostina Eying kapsa nang tatuang Ipol Eric nga hitinagi imarejuhan oh kadi Ipol Eric kapsa nang tatuang tadaw kotolu di JLP ang tabi basa na ikuma tambalut tapi na ngawid makikinong ako sa limbahan bros dusun Sabah VFM sanong kapiya ka daw. Maria Johan, kapisan nanto tuong Maria Johan, no kabar tuong bayna kalasan nanto senong senong ang ponsiko tu terimo dat mangobi dat kesalimbahan bros dusun mentok manuaw semuli dat pasan-pasan ngawid kompolutan kampai lagi polerik bah. Omi Elizabeth Bert ngahiti Sebasti Francis si Mary Ann saya po Stephen Lajoyo Stephen Lajoyo imunah kapang ngahiti lagi kapisanan tetuang di JLP kadaw ponsiko muna aisa at segmen dat tetuang bayna muna kapakian wan napon sinding-sinding jainah takag ngahiti amyo yutung apa yang rongo imir may ride hailin Ross ponsiko kumada kayo ba iti sinding pati lambus tamad dumpul manta di Jimmy Basinaw sutunan arata mo sanong di mas ni Sumiran.

Apa ingis nu penlesok penggaritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok pagenakan kopusan, otopot mo penukadan boros. Idu pustama mugawit kemas syurga, idu pustapa hom pustimpo.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pangapagun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA. Seginomo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom. Om 2000 2026
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

0: Tulong takaw, asan nang ba?
1: Tabreko na benda di jam kohopod Dato tuang apa si kori kakal pepentanut keselimbahan dito eh. Kita aku lagi hajar hazwana raimih kudin. Baham de benati man ku au dati kanu dat nuti memoloho hiti konti tatuang baina mentok ke makian dat sinding te kapong kapason. Nga mentok dit orhian dat pong kapason suai ko hiti hid pirur man dat FB am nagi hiti TikTok. Kanu kasari patat pason maya da WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu. Ituang timpun 64 menit dat pati lembus diti umbalan kud manumbaya asinding-sinding pinakyano da kayo gisam padit asiwatan dat pauni ka ina pun da nakatahuri-tahuri minakyano nga au dati anod pauni tuang bayna nga kada ko kaos kinanguhan ta ko la pinakyano dat kambalutan au ko arayit au alihuan ko misay sayo pinapo ilo minakyano da sinding-sinding dila nga paguluanan mempay sinding dua sinding parangahan kud kapagulo. Jambatan pini rubaan manta di gidin lakim sutonanat kada pasalaho kinarohingan di right team si team Bandaron.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab mentok mainsan lagi mentok susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau sana anda tambah lebih minakian udah sinding dua sinding di tino di nalihis lagi nama. Oh, misi ping awang kau senang tatuang kembali si ping awang nu kabar tatuang baina kita aku dihitihid FB. Mi Maria Johan DJ LP Ponsiko DJ senong-senong diti iti DJ sen sagit-sagit tako dati kita daw kayang kan lagi tapi nai Maria Johan saya pa tambah lito ko i Raylan Raina ko bisa nang tatuang Nuriah Madisin nga hiti nagi i Mary Ann Ninsan po Joe Johnson Sabinus Gabu no ka di Mary Ann ti. Kau bisa nanti tuang kumat tambalot sabab BFM nagi iri kopinayan haruna poy penrongaw tatuang bay na alat sanong sanong sanong kongawi tapi langad ko nagi kumado kayo awa ilihuan di JLP sanong tatuang dia awa makiuni ako di sinding rin rumame ka sinding di Semandakura ke rumame ba ambalan ko dat menumbuhin tino ka ikaw rin na matiasan kau bisa nanti tatuang nagi kumadya. Pagulo makin ang usin dengar hiyan ako dat pailah tit kayuan datawan pangilaan dat kayuan tawan namantak pagunta kong suab kapada malu tulan konam dona ribu dona pada manam tadaw kapat tadaw na pitamuan hila tanggilan hila i dampa pa talipok hila i pakan na baluh na kakalna tadaw kapat tiri daw kasawa na isa rasam dan sadapan tangos meninggaro did pira-pira kayanan pangkura pa dangat tuang rumah samid pira-pira kayanan. Babas atas agit, doon hapa dama 4 darjah Celsius. Ang babas talasuk, talun hapa dama 4 darjah Celsius. Ilan na pangilaan tawan, mantak tadaw suab, mantak pagunta kau. Kapada malu, tulan ko nam, doon na ribu, doon hapa dama nam. Dua kawago sinding dat pinakian dat tambalut, kompalutan, ditino. Sayang itu dulu, manta dimatinin New Kim nga pagulo dila jambatan tamparuli. Di Justin Lusa.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua borong dat liud. Pakai peningalitinan jacket ketinggalan nung harna maset operasi pepondali tulun liudan. Sikapan nung mesuai telidang nung semina borong kena liud. Wogan longon terima manamong kebersihan tinan. Kada pamagunan uai liud membersih tinan. Kakamot teko ta kanan. Terima memegunakan waik terlidang teka waik putul untuk inuman pemuk takanan kakamot tinan. Terima lanan longkot pondolihan mainau tinongan dot tegunok tikus. Memegunakan peningalik tinan maslam mengilanat walai peserilit serat katali betliut. Sikapana may makiubat ng sagitan na isto ang timpun na muna patadaw sa rakatalim karaja mengitanan walay.

Baham. Kalasanan alihisim na kaya nung sinding dat nagari. Jamotan tamparuli manta di Justin Lusa nagi sayang itu dulu manta di DJ MY. Ihalin yung minuhot ng haras sinding sumandak Sabah ka. Umbalan kod mintang tinok ka. Helen yung ako ilan nung siwatan to. Gumo na napakiano datang akong balutan. Umbalan ka sari kod mintang. Nako pagulo ya Abdul Malik dat pinapata da pasan tatuang bayna kada pagulo po masa nako kapsanan tatuang tada ko tolu kumada DJ magano gi kesehatan pong kapasan diti kuma duo kon tambalut id Sabah BFM ang grup yang bulutan di kalih si kesehatan ko maretuang bayna megali MJ Gimbun Poto Lucidoyo Yaming Matanggal Aku Darunsok Koyok Men Helen Yong Julita Judith Razina Sapeh Julita Sabin Steven Ginun Joseph Abiyundok Justin Karim Lucy Masri Gundole Sintikan Donoy Pansay Matin Dalambun Ebol Bakansing Suani Muyok Albert Ginun Joseph Gombisir Dasim Gunting Duisan Undoy Jeffrey Apok Baba SG Saunin Maidin Jusia Gintin Nang Tambalati Suwe Nga Siyaw Ako kuya kuyo Siwatan Maraitong Baino Kada ko kausti Kasari Sudah Wilkud Pagkoring Auto Mod Kada oh Magot Pag kuyok min Itambunan Mananam Na Paray Iho Itiranaw Aiso Na Pananaman Kud Paray Tanak Pananaman Kud Paray Natanama Nadanganak Na Walay Mangoy Na Diyahay Pangamot Paray Na Siliwagasig Kaday Ka Kagumuan datulun dat may pangamat dahil kadaid bayna Abdul Malik mahadad haruhi ko po dat

Om ke kesehatan kebupaten pasen. Maya dua cep kusung isa siam apa siam kusung turu walu turu walu. Andrew Andrew, kopi senang tetuang. Harap benar kita aku ditino Andrew Andrew. Oh DJ lawak na sinding sinding no. Baik nak kya katari aku kadau. Oh, ponsi kau Andrew Andrew. Bahom di lembusan makin ngauti kesalimbahan. Tuh pati lambus diti kinang hontok kau sinding saputangan dekerindak mantadi hanjasli sutananda rumah meh di semandak kurang.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id siribat hopedom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur id siribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti dapo ngamuntuk mengalai tengah anak audutan dengko petaguang skema karatan seksual.

Itu Rika Bil, kebesaran tetuang dika di JLP. Pengen rumah kakor radio di karena makin ngono gitu, senang kerenghan. Gak posiko, itu Rika Bil. Maha dada sebahan datuni datinggoran, kayak tuni tinggorud. Pason, man ku siwato, pasal limbaton ku pason, man tadi keleran suang. Shalom, kebesaran tetuang di JLP. Kebesaran ku maraja, masan utam balut ini tutunan ku dari FB, Megali Julita Magret, Lucidoyo, Kle Ignatius Maria Johan. Sabin Kangut, Florita Losebom, Laurentius, Jaina Takag, Ipol Eric, Rosli. Chanti Lesion, Mel Andu, Ciawentan, Jeffrey Antang, Rosi Bisaun, Corina Matiasan, Namamun Agi Elihwan, Reveran Fadew yang digul letoran, Florence Bojolom, Sawadaw, Ibinsan Lam, Hilo Brunei Darussalam, Kami Beneda Cini, Kuala Lumpur, Lansan Datu Senang Kabar, Amirina DJ, Kapsenan Kumaraja, Tabi Malaysia Madani, Makinnya Kuda Sinding Haji Jasli, Ritan Saputangan Kirinda. Nakau ini na Saputangan Kirinda, Kalansanan Dut Negeri. Nalihi segina wanu nakorong Oda Sinding deh. Ah, on sigo. Om pagulodot makinong ta ko sinding tahuri na datid ikaw ni dahitihid nati it kapakyanan sinding sinding man ta di John Jerome ano ay ko katapatan marhian ako dot manuaw ditit kombolutan. Ipain rong ada ti da radio da tetuang bayar ti megal di terigabil ipain ru mak radio ka gumo tambal to ko dit au kanud menang kiramut da tetuang bayar no pengkropa tumbayan aku da terima da sangkusungku semakin ngau korong tong sinding sinding ara da ti rural tulung nga oruh napa mitit isa uruputan karet dit negati adit pamaramayan pinamaramitan minggu perpaduan 2026 di kompleks potlikas di kawawagu diti saginumu 2,804,448 nakatindapo dat pamaramayan minggu perpaduan 2026 naitan kebangsaan yang nakapanaw dari kota Kinabalu di minimpun di jam kepada misa minimpun di tadau kepada misa gisam dat kepada mapat tulan konam kata talib ganti bahasin ting anak-anak tak kau onway aku ketepatan di John Jerome.

Tapi dia kau dah benda di jam kau pada misa isa minit atau tuang nak suang tak kau nadi jam kau matalu pagi yang bulatan tak kau tuang benda. Apa sih kau ikakal pepentan dan kesalimpahan diti? Maya ada radio, maya ada RTM Klik, maya TikTok, maya FB. Apa sih kau nak pihok kau mana kau? Bapak gulo dat palambusan ko pasan pinatad maya da WhatsApp senong papatad ke sapong-sapong to aw mando ko spanda timpo kirang hot ko po duo hot sinding joget-joget ko mempay joget dusun tabilung di Jonis Jipo sutanan kampung ko kampung sungai di Sopinguran.

Seret antakan kadat sandat mi bagal liyud kanat Tuhan gegertana di kepemunsa tang harata kawit kesindualan lelebino eduan kidawa tentut kapagawit wayat tagayo keresian kumadelo di liyudan. Manta dilo sa kadungo to ko kagiratan sinduan dilo, may ditkano manaribawad wayag keresian o minggisam manuridang kawagud kapasir dilo.

Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kantakan pengindaratan, pinalagos ang papataan tanak. Romota talian kasi iso limo siam. Teka WhatsApp 0 isa siam 2 6 isa 5 siam. Monta ko hupan katingaligan. Penghupan counseling pensuang na kantakan intatarian teka buli om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian iso tol diti dita pengukap 2 na pada mapatat jam. Talian kasi iso limo siam. Teka WhatsApp 0 isa siam 2 6 isa 5 siam.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam onam na podam duo. Untuk kopodam siam turun hopod, untuk kopodam siam siam na permapat om kelimpupuson montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kalau sana analis kena korang ada sinding. Sinding di nakau ni di tina di. Mentok kepelaan. Harada tit na kalih wong atum bayan ko dat sangin sedia na ba kay sangin tonda na maki tumano dat pisapan mentok da tada swab tada kapat. Apo do malu tulan ko nam. Portugal man misahap do Republic Congo jam kay sa minso swab. England nam Croatia jam kapat minso swab. Ghana Panama jam katuro ko swabon. Uzbekistan nam Colombia jam ko podo ko sabon ada da kali huai om pasan putih lembus man ku polombus pasan man tadi bener ya entah ku po Florida Kinajil man tadi Florida Kinajil shalom di JLP kapisan anda tetua.

Kalau sana ni terhian ada sinding-sinding di Joslian. Nah, uruh ginawa. Saya rana korang ada sinding di lak. Om harahi tambah letak kau di tino ikulupis. Ikulupis manis tino di. Pina pelombus dat negari. Harap kebalengkangan dat keselimpahan miti lombus dat World Cup kada di tino. Miti isa kain talangan. Manta dat RTM. Radio Television Malaysia minakimap teka minakisio mantadad kakasahan teknikal linaantakan i platform RTM Click di masa da kasalimbahan miti lombus separu nagala i pintangan timpu kuma limpunan pinisapan dat Piala Dunia FIFA 2002 pada monami Piala Tanah Perancis am Senegal di jam kotolu misusuab di bainang iluguan petunud da kasalimbahan kopisan kapasalimbahan Malaysia i Aswad Ismail minabar sa kakasahan na padilang amantan na dat kabalingkangan technical dat out na pikikiran inakawit na wakon mo maguno na kataguang dat kabalingkangan mamaramot dat kasalimbahan maya da RTM Click. Pengkura po nabaros di siya dat tinimungan technical RTM yang pada dat bagian papasadian teknologi minagadot lang mantak dat minananduli surpo karja dila dat si sikap pa kalasanan dat isa na hat kakasahan dat technical tatuang bay na kay misusuab da bay na wah sinding pati lombos omboh ongoy lugu tatanak mantadi api ang sausun susutunan sumandak kota murdo di tensin J Masawat.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mengulok popau bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

untuk meliud. Kada pemain-main teko semua borong dan meliud. Ampakai peningalig tinan jacket ketinggaligan nung harada maslet operasi pepaudaliu tulun na liudan. Sikapan na masuwaik dalidang nung semina borong kanat liud. Wogan longon terima manamong kabarusian tinan. Kada pemagunat waik liud memarusin tinan. Kakamot teko takanon. Terima memaguna waik dalidang teko waikit butul muntok inuman. Pemog takanan kakamot om tinan. Teri matlanan longkot pondolihan kait aw tinangan dot tegonok om tikus. Mamaguna poningalik tinan masom mengilanat walai om peserilit sarat katali bat liud. Om sikapan na may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun damunapat kadaw sarat katali karaja mengilanat walai.

Rongok am irongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min re mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Pakinangawnod ako sa himbahan, Boss Kanasan. Western, Beaufort, Sindumin, Om Labuan, Atus, Luvon, Titik, Sizam, FM, Sandakan, Baluran, Om Bukit Garam, Sizam, Ngapadom, Onom, Titik, Iso, FM. Doit na ba ko na po? Kinungo na izikoy, doit Sabah VFM.
1: O sika ni, kinungo na kya, naikot na si.

Pakinalono do sa himbahan Boss Kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam 2.2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om bitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit na bako na po, kinungo na isikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.

sinurambita ini tutunan lagi sebagai tambunan viewpoint e point ba id kampung dalungan tambunan leponga iso pavaguti koton ketombuhan age sabah waki di sokavo pakul koba sanantinau kadasan dusun nopihi sebagai kavo kepenadaan sinurambi itinidong dota humiloting om tinodo mentad bosi om niman votiko miampai votik susumuni poing inen tutunan id uvang tambunan miampai ni nanggau perum apat mita Mama Dandi o sinurambi diti doko ki kita na ito gingo it posayi uvang tambunan nuhuna bahu untuk dong sebab toyo untuk abasi oko zuvotavan ko gingahan tanaw tumanob om sugi tongus mantad konuhuan kroker.

0: Persian tabi Malaysia Madani miampai ko degoi Johanna Joseph Lukupi doid abal mantad Sabah VFM. Kapaguhuna pa nga tuhud abal. Sunduvan hijra kapay buhay kamuhakan kitayhan om kipamusavan tavasi. Pisasomo katimpun o Duvo Project Infrastructure Vig do Toniti. Abal poin panu. Unsubon tinimungan tangumuhok do mamaguno tavavasi kapabalan social sa bagi impon do papatazad tayhan umivad pitana om papayintutun kogiginovo tavasi do itatanga tuhun mogigison. Nabos ni Vazon Montili, Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, apatut gumanop sondi o kamuhakan miyampay tayhan, kabahan o pamusavan tavasi, tu izyaho na po nga hansanon do mamuan pogun do timpumikot. Pinabos isi doiti, doi kapabalan pitimungan mal hijra, saibu apat ngatus apat ngapadong vahu hijra na satan pogun Sabah id kota Kinabalu. Nabos si Datu Haji Ji o Ponsol o Mamalati Lati Madani montok papoy buhay tuhun ngavi i otuhid ginavo kitonggungan o mamantang kuma tisom tiso suvay kapisa niya pantod inadadi impon kuma kapiadangan o katanangan pogun. Namot dino hundu maal hijra pinaga kumadi Datu Masna Matsale om Datu Awang Sharin Alimin kapiyandot kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah sa ibu apat ngatus apat ng panumbaho hijra. O gumuo kasakadasan di po Suruhan Jaya Katainan Kapalintan Malaysia Datu Masna kumakotundan konduan kampay na minanuidong dabogisan sa kaday loyal konduan Sabah. Namot Datu Awang Sharin na po nga sa kaday doy katundan tuhun ngavi Katainan Pogun om Pinapantod Institute Islam Id Sabah. Duduvo hundu ditin o katoy mo dausin duvo nga padam himo ngay bulinggit trophy, certificate panang kuaw gigina om nagi package umra tahod do kapalintan pagun om Baitul Mal Sabah. Kapatimpunan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah na dadi panimpunan kuma magisusuvay babasan kapamulotian sumimban. Nabo si Panikon, tinimungan mahoingon tagaso, ababasan kapanandakan maal hijra na sa Tanpogun Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Mogovitino do Pason Kiguno, Muzu kuma pisaan, pihumagan om katundan tuhun ngavi.
1: Dan pelancaran maal hijrah peringkat negeri ini mengisyaratkan bahwa selepas ini akan bermulalah majlis sambutan maal hijrah peringkat daerah. Artinya di seluruh daerah akan menganjurkan program yang sama dengan beberapa aktiviti masing-masing untuk menyemarakkan minggu dan bulan Muharram ini atau bulan maal hijrah ini.
0: Tinubong i Datu Arifin dahil pitumungan maal hijra na sa Tanpogun idhintun sa ada Wisma Muis, Kota Kinabalu. Pisosomo katimpun o Duvo Project Infrastructure Vig id Papar do Tonditi om kapanguhan nino do timpu tanao kakasan kapanikidan Vig id Uvang Nokomoy. Masa id Facebook di Pu Paliman Papar Datu Armisan Muhammad Ali pinaintahang disido do pinggisama no kamoy mantad no do tanggungan ipinakito do tinimungan mangunguntilik do id pitimbungakan poimbida miyampay kopisan Vig Pogun Sabah om agent kagumpit. Pisoso mo opongo o kapoing kabasan o itan muka saw kampung kabang do katahong abadamiso Wuhan katu diti. Namot komentan logi pangusapan Vig kogopon duvo pisosomo katimpun tumanod bogisan do Wuhan kavahu gisom Wuhan kosizam diti.
2: Kakal ko po makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumohimbo mantad Sabah VFM. Apatut potimpunon ohang papapantod katamangan ta kanon mantad si kulpo. Mantadino papatimpun no kamontilian pumuta naman, panginsadan o pumunan ta kanon mafi do babasan kabun de puan sikul montok menuntuduk susumikul do menanom montok kegunaan sondi. Nabo si Montelidino Dato Jamawi Jafar ababasan ipinibasan miampai kopisan bala jalan Pogun Sabadino kitudufan nogi do pepaimbuhay kanangan do tinimungan tangamuhok itbogisan pemutanaman.
3: PIBG bergerak aktif untuk membantu pihak sekolah dan pihak kami akan menyediakan khidmat nasihat. Saya telah mengarahkan semua pegawai-pegawai pertanian dan juga pegawai agensi di bawah kementerian untuk membantu sekolah.
0: Nebos di Datuk Jamawi ti di Kahapas Pinopotimpun Kalamazan Kamatan Om Tadau Monginya Sikul Pangan Takavas St. Anthony Id Tenem. Doid kinantakan ki gompit nebos di Datuk Jamawi pahabon nogi do mafi ohang papapantod katamangan takanon masa katundan bogisan penginsadan vaig tanaw id kinesanon sokid. Mentok kumainsan nagi, tuidongon o community mangingin sa datinda, iduvang tenem, mentok papayngkavas kapahabusan asil panginsadan, vaig tanaw o mamagasat komungan tuhun magigison doig kaganaan aquaculture. Mentok papabu do pinggisaman dino, pinapobi o kapalintan do duvangatus ngay bulinggit, suvay ka papatonda vahubut o kakamot panginsada kigatang atus duvangopod ngay bulinggit. Guno nagi o kapobian dino montok papatonda sada takanon o pinsingihan kuma di mampasat i kagompit doy damabasan no kamoy kadi Datu Jamawi. Vahungatus sizam ngopadom onom susumikul kavavagu pinapotimpun penginabasan id Pusat Persediaan Science om Teknologi PPST UMS montok taon duvangay bud duvangay padam manom duvangay bud duvangay padam tu. Nabos di timbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur UMS si Bayno nakadimpot na di umul tahong padam isa taon nakano pinapagumo sa sumikul dino damanta duvangatus duvangay padam himo sa sumikul no di taon saibu sisam ngatus sisam ngapadam himo kuma hobi duvang padam taho ngay bu sa sumikul do bayno. Agumu makikinabos UMS nakabu duminadi di tangaba tango pulakis ampu balajalan. Suvay ko nakatay mo na magisusuvay kapoy maganan id nazatan kabansaan om sampamagunan. Pinabos si Datu Dr. Kasim iti doy dababasan kapanutuban Minggu Pintutunan Asasi taon duvangay bu duvangay padamanom duvangay bu duvangay padam tu ko padam tu id UMS. Timpu kaundangan toy suti kapiyandot awal Muharram di Konyab ginunoh dotuhun ngavi id kakadazan miampay minungusatinan kapambian do RTM itaman Tunfuad Steven Bukit Padang noko kito do suvabo o tuhun minongoy panangkus mamanaut gakod om papapanaw kapagatan tumakad nuhu.
4: Gembira sebab hari ini boleh beriada bersama family lah. Pada pandangan saya, cuti umum ni sekali-sekala boleh hilangkan stres, boleh berkumpul dengan family, anak-anak di rumah.
5: Secara pribadi, saya paling suka cuti umum sebab saya ada masa untuk diri saya, terutama sekali meluangkan masa untuk riada lah. Untuk saya, sebagai ibu dan yang bekerja, cuti ini sangat-sangat penting untuk saya.
6: Saya menghargai cuti umum hari ini dengan cara macam kami, saya keluarlah berada dengan kawan-kawan saya luangkan masa bersama family juga lah selepas ni. Sebiasalah kita boleh berehat kan.
0: Nornisa Aisyah Halim, Fidorika Jaibin Om Nor Diana E. Rahman. Id pemupusan kinongo vagoy tituhud abal. Sunduvan hijra kapoyin buhay kamuhakan kitoyhan om kipamusavan tavasi. Pisosomo katimpun o duvo project infrastructure vaig do taon diti. Ingkakane ti abal mantad saba VFM abal na paditi nga nuhu di mule gobong mantad bogisan berita ewal sa masa om pinadahin di Stephanie Gipolin Joti. Kapivosyan tabi Malaysia Madani.

Ya, mentok pihan itu, tapi kau ngafir dah bayar jam kau nom apa tu ngapiram hima minit atau dong sebab dah pergi kau. Ama kopi pasian dah dong sebab kau ada dia tu. Dari nombor kau nampak tanut mungkin kau dah kesembahan atau kau dong sebab dia tidak di ketua dan tu memihi dong mungkin kau dah kesembahan atau kau dong sebab tadau kau apa tu ti kau apa dong bahu di tibuhan kau nom dufang ibu dufang apa dong nom. Daring ko na hansan do hidas tupi manan meluguvang ano no po tapa panasan do tadaw baino kya nung kivarati di aw hidas tupi manan sikapan na may tubong do dokutul tu timpo baino aw at tanto iti kozvan do tavan iho na magavit do talo sumano niti kapagi ohiw vago day da suang paginakan. Baham kanau momohi saginavo tapi ko ngavi miampai diti hoso mantadi syarin amud syapri kaposizon mau paguhin no katawadan kumada tambahut kalaja Dennis Primus e minaguhud do hoso ngavi do dongo suva baino diti dari kanau kinangau hoso kaposizon kadi syarin amud syapri.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat po guni ko sudong mentokumuinsan muzukuma sa sabahan binong na timpo ditino po nga Uzbekistan, Jordan duvo po guntan ini niaga Cape Verde Curico. Duvo po guniti kivao kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizan.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi, maganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om olo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Kiva Hozo Kavavagulu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opo itu tun diazu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinezonon Sabah. Toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEX. Kepenguhan diazuiti sengian papatod hozo kawawagu mentok ponohinasan hozo om oiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo MP3 om nekonop yampai do ooiton paisasanan.

mapaint tahangan di huhumozol toiko profile artist ngandi minonupu omnaki hasagan doi online nung kibano monto kupayhan di hobi penggonop kokomoi dos plats hasag di Facebook hiburan om music RTM Sabah omnaki carta lagu artis Sabah.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Kiva hozou kavavagunu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Pemaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEN. Kepenguhan diozu iti songian papatod hozou kawawagu mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo MP3 om nekonop diampai do ooiton